105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang udah beraktivitas hari ini teman Pro 2, semangat. Dan buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, gue bakal bantuin lu nanti untuk memantau traffic Jakarta di hari ini. Jadi yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Balik lagi bareng Oci Teman Pro 2. Dan buat lu yang mungkin sekarang lagi dengerin bukan di daerah Jakarta gitu ya Teman Pro 2, atau mungkin ada di pinggiran Jakarta gitu, gue baru dapat info kalau misalkan di daerah Dieng itu sekarang suhunya minus 1 derajat. Wow, gokil banget menurut gue. Pagi-pagi lu bisa ngelihat embun-embun itu mengkristal kayak salju. Dan banyak wisatawan yang datang ke sana buat ngelihat beneran gak sih kalau misalkan di Dieng itu bersalju Teman Pro 2. Dan gue lihat tadi videonya emang beneran. Jadi di sana itu by the way, for your information, Dieng itu kampung nyokap gue. Jadi gue tuh bukan di Diengnya tapi di bawahnya sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ke Dieng harus lewat kota gue dulu. Sebenarnya bisa lewat Wonosobo juga bisa, tapi lewat kota gue juga bisa gitu. Jadi kota gue dulu, Wonosobo, baru Dieng kayak gitu. Nah, dan di tempat kampung gue sebenarnya itu udah dingin banget kalau misalkan udah masuk bulan Juni gitu, masuk bulan musim-musim kemarau kayak gitu. Dan sekarang tadi gue baru dapat info ya, tadi pagi tadi gitu, itu embun di sana tuh mengkristal jadi salju saking dinginnya Teman Pro 2. Mungkin lu pernah lihat video-video kalau misalkan orang-orang Dieng di sana tuh kalau misalkan Jumatan itu outfitnya beda kalau misalkan sama kita yang ada di kota gitu. Kalau misalkan di kota outfitnya ya baju koko gitu kan ya, terus juga yang inilah yang bisa menyerap keringat dan juga yang nggak bikin keringetan gitu ya. Beda kalau misalkan di Dieng Teman Pro 2. Kalau misalkan lu sholat Jumat di sana, mungkin ini ada yang percaya nggak percaya, tapi beneran di sana tuh dingin banget Teman Pro 2. Saking dingin ya, kalau sholat Jumat tuh outfitnya tuh harus pakai jaket yang tebel gitu. Mungkin kalau buat orang yang baru pertama kali ke sana tuh kayak bingung, ini kok orang sholat Jumat pakainya jaket tebel gitu ya. Dan mungkin lu bisa buktiin sendiri Teman Pro 2, dinginnya di Dieng tuh gimana gitu ya. Lu bayangin aja 1 derajat gitu. Tadi gue baru lihat story teman gue yang ada di Garut kalau nggak salah, atau ada di ya pokoknya daerah Jawa Barat sana Teman Pro 2. Itu di dia itu suhunya pagi hari ini di 23 derajat, dingin banget gitu ya. Dan ada satu lagi wilayah yang menurut gue termasuk wilayah yang dataran tinggi dan juga suka dingin di bulan-bulan ini Teman Pro 2. Mungkin buat Teman Pro 2 yang ada di Malang atau ada di Batu ya, lu mungkin juga relate sama akhir-akhir ini yang dingin banget kadang. Tapi gue belum dapat info nih, teman gue yang ada di Malang nih kedinginan apa enggak nih. Atau mungkin lu yang ada di pinggiran Jakarta Teman Pro 2 ngerasain kalau misalkan hari ini tuh juga dingin banget Teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Ya teman Pro 2, gue bakal bantuin info traffic di pagi hari ini barengan sama Brigadir Della. Dan untuk laporannya, silahkan.
2: Ya baik, terima kasih Ocit dan selamat pagi teman Pro 2, dengan saya Brigadir Della melaporkan arus lalu lintas terkini di sejumlah titik DKI Jakarta. Yang pertama kita menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arteri Semanggi menuju arah Cawang terpantau ramai lancar. Harap antisipasi adanya lonjakan volume kendaraan sampai dengan pukul 10.00 Indonesia Barat. Hal serupa juga terjadi di tol dalam kota. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati dan ikuti arahan petunjuk petugas di lapangan. Kemudian kita bergeser ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari Jalan Raya dan Mogot menuju ke Jalan Letgen S. Parman terpantau masih kondusif lancar. Hal serupa juga terjadi dari jalan tol dalam kota, yaitu Pluit menuju arah Tomang maupun arah sebaliknya. Harap para pengendara untuk berhati-hati, meskipun lalu lintas terpantau lancar, untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Demikian laporan langsung dari saya, Brigadir Della. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Terima kasih.
1: Yes, thank you untuk Brigadir Della, dan selamat bertugas kembali. Buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan sekarang, di teman Pro 2, hati-hati di jalan, dan selalu patuhi peraturan lalu lintas yang ada.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya ini anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Selamat pagi teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 udah siap belum? Udah siap belum berangkat kantornya? Udah siap belum berangkat ke sekolahnya? Udah siap belum berangkat ke kampus ya teman Pro 2? Dan pagi hari ini kira-kira lu berangkat pakai apa di teman Pro 2? Rame banget di tweets ya teman Pro 2. Lagi banyak yang ngomongin hari ini berangkat pakai apa ya enaknya ya. Ada yang bilang enaknya pakai sepatu rodaku katanya tuh. Ada juga yang bilang naik kuda aja tuh enak ya. Terus ada yang bilang juga lari aja sekalian maraton gitu kan, persiapan buat Jakim nanti teman Pro 2. Waduh. Macam-macam teman Pro 2, kira-kira hari ini lu berangkat naik apa nih? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang hari ini berangkat kerja, kuliah, atau sekolah, semangat semuanya. Dan pastinya masih ditemenin bareng gua yang bakalan muterin lagu-lagu yang pastinya bikin semangat di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

0: Kafka.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang mungkin sekarang lagi gabut gitu ya di kereta atau mungkin di kantor gitu ya. Kalau misalkan di kantor kayaknya gak mungkin deh, tapi ada aja gitu ya. Nah, dulu tuh gue sering banget main games offline gitu di HP namanya Subway Surf. Mungkin lu tahu teman Pro 2 buat Gen Z atau milenial ya. Games ini tuh sebenarnya simple aja. Ada orang yang lari-lari dari kejaran petugas gitu ya. Dan itu tuh ada rintangannya kayak gitu. Lu bisa lompat ke atas, kanan atau kiri gitu. Dan kalau misalkan lu ketabrak sama kereta nih, itu lu kalah gitu. Kayak gitulah. Terdengarnya agak sedikit creepy ya, tertabrak kereta gitu ya. Padahal kalau di gamesnya kalau senggol keretanya juga langsung ketangkep gitulah. Istilahnya kalau misalkan lu nggak lolos dari halang rintangnya nih, lu tuh bakalan ketangkep sama si petugasnya itu dan bakal kalah gitu gamesnya. Dan update-nya di teman Pro 2, setelah sekian lama gue nggak mendengar games itu eksis lagi, ternyata game Subway Surf ini merilis edisi Bali dan kenalkan karakter asal Indonesia bernama Lestari. Wah, gokil banget nih. Mungkin buat lu ada yang namanya

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
2: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
1: Iya sih, tapi jadi males aja.
2: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
1: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
2: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
1: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada yang mati lampu tapi bukan Nasar teman Pro 2. Ini besok lu hari Sabtu di malam minggu ya teman Pro 2. Mungkin agak sedikit terganggu nih malam minggunya nih ya, punten nih ya. Karena nanti di tanggal 13 Juni hari Sabtu pukul 20.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat akan ada pemadaman lampu serentak di Jakarta dalam rangka Hari Lingkungan Hidup teman Pro 2. Tenang aja, ini sebentar doang kok, kayak cuma 1 jam. Kayak 1 jam gak berasa gak sih? Kayak ya udah gitu loh. Nah ini tuh untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup gitu. Kita kan hidup di bumi ini ya teman Pro 2, bumi kita bersama gitu. Perlu kita jaga, perlu kita rawat. Langkah ini tuh katanya untuk menyayangi bumi lah gitu ya, saking banyaknya mungkin pemanasan global kayak gitu, itu untuk menguranginya salah satu cara dan salah satu merayakannya adalah seperti ini teman Pro 2. Mungkin lo pengen ikutan juga untuk merayakan Hari Lingkungan Hidup, bisa banget di jam setengah sembilan atau jam 8.30 sampai setengah 10 atau 9.30 teman Pro 2, lo bisa matiin lampu-lampu yang mungkin gak kepake gitu teman Pro 2. Langsung aja ya nanti ya, kita lihat apakah Jakarta bakalan hening gelap kayak gitu teman Pro 2, kita lihat nanti.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Halo, Joy. Kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa, Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang udah buka Instagram sekarang, teman Pro 2 coba cek Instagram lo. Sekarang udah bisa ngatur feed sesuka hati lo teman Pro 2. Kalau misalkan dulu kita feednya kan sesuai kapan kita uploadnya ya, dari yang terlama sampai yang terbaru gitu. Kadang agak risih gak sih kalau misalkan, aduh gue mau post yang ini tapi warnanya kurang masuk sama feeds atau postingan sebelumnya gitu. Karena kalau di Instagram tuh banyak orang yang menekankan estetika. Jadi kalau misalkan gak estetik kayaknya gak diposting.

Selamat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masuk jam 9 ini masih ditemenin bareng gue sampai nanti jam 10 teman Pro 2, pastinya dengan info-info yang seru dan juga lagu-lagu yang asik banget buat pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Buat lu yang hari ini mungkin gak ada kegiatan atau libur, teman Pro 2, hari ini resmi Jakarta Fair atau apa ya nama lainnya, gue lupa lagi, Jakarta Fair Kemayoran, teman Pro 2, ini resmi dibuka. Dan acara ini adalah acara untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta yang ke-499 kalau gak salah, untuk menyambut 5 abad Jakarta. Dan setiap tahunnya acara ini pasti ramai banget dan ditunggu-tunggu sama warga Jakarta. Gak cuma warga Jakarta doang, warga sekitar Jakarta, warga Jabodetabek, atau mungkin juga ada warga yang di pulau luar pulau Jawa gitu ya, juga mampir ikut ke Jakarta Fair ini ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa setiap tahunnya pasti banyak banget tenan-tenan dan juga acara-acara menarik yang mungkin bisa lo ikuti, teman Pro 2. Paling banyak biasanya tuh ada ciki-ciki, terus juga ada pokoknya gokil-gokil diskonnya, promonya juga. Banyak orang-orang yang nyari mulai dari peralatan dapur, terus juga ada yang nyari handphone juga, ada yang nyari juga kadang ada yang nyari motor juga, ada juga di situ, teman Pro 2, fashion, ada skincare. Wah, banyak deh pokoknya kalau misalkan gue sebutin satu-satu kayaknya gue siarannya kelarnya jam 12 ya. Buat lo yang udah punya rencana ke Jakarta Fair, siapa aja nih teman Pro 2, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan buat lo yang sering naik KRL nih ya, mungkin bingung kenapa sih stasiun Sudirman Baru atau BNI City itu deket banget sama stasiun Karet gitu ya teman Pro 2. Nah itu selain dari tempatnya yang berdekatan gitu ya, mungkin ada juga yang mungkin aksesnya juga beda. Kalau misalkan yang Karet itu kan arah-arah mana tuh, gue lupa nama jalannya ya, pokoknya arah sana ya. Kalau misalkan stasiun BNI City itu dibuat lebih besar karena itu stopnya kereta bandara juga kan, jadi diperbesar juga kayak gitu. Dan rencana kemarin sempat ada isu rencana kalau misalkan stasiun Karet itu pengen ditutup, dan akhirnya nggak jadi teman Pro 2. Tapi update-nya di teman Pro 2, gue baru dapet ternyata nanti bakalan disatuin stasiun BNI City dengan stasiun Karet. Wow, ini keren banget menurut gue teman Pro 2, karena stasiun BNI City ini menurut gue lumayan enak gitu, karena akses dan juga tempatnya yang cukup luas kayak gitu. Sedangkan stasiun Karet itu mungkin lebih ke buat lulu yang ada berangkat kantornya daerah sana gitu ya, itu lebih enak gitu ya. Dan rencananya itu bakalan ditargetkan rampung pada November 2026. Berarti itu sekitar Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ya 5 bulan lagi lah kalau nggak salah ya. Kita tunggu aja nanti gimana tampilannya, dan juga kira-kira lu setuju atau enggak untuk penyatuan atau penggabungan dua stasiun, yaitu stasiun Karet sama stasiun BNI City teman Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: cream.
1: Slot 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan buat lu yang suka lari di teman Pro 2, mungkin lagi persiapan buat besok Jaki Marathon ya teman Pro 2. Gimana persiapan lu? Udah siap apa belum? Dan mungkin teman Pro 2 yang ikut ya teman Pro 2, semangat, karena hari ini kayaknya pada lagi ngambil race pack ya kalau nggak salah ya. Ya, kita saling menyemangati aja lah ya. Buat tuh persiapan yang baik, yang siap gitu ya, buat nanti supaya bisa finish dengan waktu yang sudah lu targetin teman pro 2. Dan unik ya teman Pro 2, ternyata para pelari ini tuh gak cuma lari aja dan juga ngejar waktu dan pace doang nih. Ternyata mereka tuh karena mungkin lari doang itu sangat biasa ya, pengen yang anti mainstream. Mereka tuh ada beberapa yang bikin rutenya itu sesuai dengan pola-pola tertentu. Kayak ada orang nih yang bikin rute buat larinya itu bentuknya macam-macam nih. Ada yang bentuknya pocong, kepala gajah, terus ada yang tembak dor, ada yang kuda lumping teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita pakai aplikasi tracking lari gitu ya, salah satu aplikasinya namanya Strava, di situ kan kita kelihatan tuh rute lari kita tuh mana aja dan berapa jaraknya gitu kan ya. Nah itu dimanfaatin sama para pelari untuk ngebentuk pola-pola yang unik dan juga lucu-lucu. Di sini gue lihat ada yang lucu banget dan unik banget, ada yang bentuk kayak hewan-hewan gitu. Terus juga macam-macam, ada yang bentuk kupu-kupu, ular, terus ada yang bentuk dinosaurus, sampai ada yang bentuknya hiu teman Pro 2. Mungkin ada yang sama punya hobi lari sambil bentuk-bentuk rute lari lo teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Selamat pagi Bapak Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi, teman Pro 2, dari jam 5 pagi sampai mau jam 10 ini. Jadi artinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2, dan nanti bakalan dilanjutin lagi bareng penyiar selanjutnya, bareng Yvonne di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau request, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue Cid pamit, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Selamat Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama datang dari lapangan tenis rumput internasional. Langkah pasangan ganda putri andalan Indonesia Aldila Suciadi dan juga Jenny Chen harus terhenti lebih awal setelah takluk di babak pertama turnamen Libema Open 2026 di Belanda. Menghadapi pasangan unggulan berperingkat 20 besar dunia, Aldila dan juga Jenny harus mengakui keunggulan lawan lewat pertandingan ketat 2 set langsung dengan skor 4-6 dan 3-6. Meski gagal melaju ke babak perempat final, turnamen pemanasan ini menjadi basis data evaluasi krusial bagi tim pelatih untuk mematangkan performa transisi fisik mereka sebelum berlaga di Grand Slam Wimbledon akhir tahun nanti.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung hiburan dunia dan industri sinema global, raksasa animasi Disney dan Pixar secara resmi mengumumkan kolaborasi mega bintang dengan menunjuk Taylor Swift untuk membawakan lagu tema original atau original soundtrack untuk film Toy Story 5. Pengumuman ini langsung mengguncang industri musik dan film dunia. Lagu original yang ditulis sendiri oleh Taylor Swift tersebut dijadwalkan rilis bersamaan dengan peluncuran global film tersebut. Pihak studio membocorkan bahwa aransemen lagu akan memadukan esensi nostalgia petualangan Woody dan Buzz dengan karakter vokal naratif khas Swift yang emosional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir mengenai kelanjutan perburuan tiket mega bintang global di ibu kota. Setelah merampungkan sesi pre-sale, penjualan kategori umum atau general sale tiket konser BTS bertajuk Arirang di Jakarta yang dibuka pagi ini resmi ludes terjual hanya dalam waktu 8 menit. Pihak promotor mengonfirmasi bahwa lalu lintas antrean digital pada menit pertama menembus angka 1,5 juta pengguna yang memperebutkan sisa kuota tiket dari total kapasitas stadion. Bagi para ARMY yang belum berhasil mendapatkan tiket, pihak promotor mengimbau untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan dari pihak ketiga dan tidak membeli melalui jalur tidak resmi.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. 11 Juni 2026 jam 10. Dilanjutin yuk. Barengan sama Yvonne Nature Median di hari Kamis. Masih bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu yang mau kita request. Seperti biasa langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih ditemenin barengan sama Ivan di santai siang sampai nanti jam 3 teman bro 2. Jadi gimana hari Kamisnya? Pengen denger lagunya siapa sih? Mungkin ada yang pengen berasa hari Kamis cepet selesai deh, biar ketemu hari Jumat, pengen cepet-cepet weekend. Pengen cepet-cepet liburan, selesai dari kepenatan aktivitas. Waduh. Ya udah langsung aja aku bacain ya. Ada Ian yang pengen dengerin lagunya She on Seven dan nanti lo bisa denger keseruannya She on Seven nyanyi secara live di Pro 2 FM Jakarta. Kapan? Hari ini. Nanti malam jam 7 malam di Music Live Chat ya. Jadi jangan sampai dilewatin teman Pro 2, jam 7 malam lo bisa dengerin She on Seven di Pro 2 FM Jakarta ya. Yang mau tanya-tanya boleh, nanti langsung ditanyain sama penyiar kita. Nanti malam siapa penyiarnya ya? Ya udah pokoknya pantengin aja teman Pro 2 ya. Terus ada juga dari, sebentar gue ke bawah dulu ya. Malga di Garut yang mau request lagunya Last Child. Duka kak, aduh kenapa? Semoga lagi gak berduka ya. Kalaupun iya, turut berduka aja deh buat kamu. Terus ada Robi dari BSD yang pengen dengerin lagunya Perunggu, Ini Abadi. Oke, nanti Ivan bakalan masukin ke playlist Pro 2 FM Jakarta. Sebelumnya kita sing along dulu sama Sheila on Seven dan

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Ini Abani dari Perunggu, baru banget Ivan Putri buat kamu. Tinggal 1 jam setengah lagi teman Pro 2 buat kamu yang ingin berperang mendapatkan tiket konser BTS World Tour Arirang in Jakarta ya. Ini bakalan dibuka untuk general on sale-nya di 11 Juni hari ini mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai tiketnya habis. Gua bisa prediksi kayaknya 1 menit pertama juga udah habis deh. Bersiap-siap, banyakin doa, karena gue ngelihat salah satu trik ya. Jadi ada orang yang ngedapetin tiket VIP-nya, terus dia ngebagiin triknya. Katanya selain trik-trik yang sudah dia jalani, yang salah satu jadi penentu adalah lo hoki atau enggak. Itu jadi penentu banget teman Pro 2 ya. Ya semoga hari ini lo bisa mendapatkan tiketnya teman Pro 2 yang lo mau gitu ya. Yang pasti katanya konser BTS di GBK ini bakalan ngehadirin panggung 360 derajat pertama dalam sejarah tour mereka, yang memungkinkan ini kamu bisa menikmati pertunjukan dari berbagai sudut stadion dengan pengalaman yang lebih imersif gitu ya. Tour dunianya ini diproyeksikan jadi salah satu tour K-pop terbesar sepanjang masa dengan 79 pertunjukan di lebih dari 34 kota di seluruh dunia. Semangat berjuang! Sambil aku temenin sama lagu-lagu requestan kamu, yang mau kita request boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Ada anonim yang pengen dengerin lagu Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Aku langsung puterin buat kamu, sing long bareng yuk.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 sama berdua yang baru banget kamu dengerin lagu dari 3 komposers, Bangun Cinta. Bangun Cinta itu lebih sulit katanya, bener gak? Masih bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu-lagu requestan kamu diputerin di Produ FM Jakarta, boleh kasih tau ke aku langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada Nasrudin yang kayaknya lagi seneng banget sama lagunya Sherina, Pergilah Kau. Bakalan Yvonne puterin, ditungguin. Terus ada juga dari, sebentar, gue baca dulu WA-nya. Gue buka dulu. Halo Kak, Bahrum dari Kemayoran. Bahrum kemana aja? Kayaknya udah lama deh. Mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Baru request lagi nih Kak, dikarenakan lagi banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Tapi aku selalu ngedengerin RRI Pro 2 Jakarta Kak Yvonne kok. Semoga Kak Yvonne panjang umur ya. Amin. Doanya panjang banget. Tapi makasih anyway ya. Terus ada juga dari Pandu di Jaksel yang pengen request lagunya Selena Gomez. Atau jamnya Blackpink, Selena Gomeznya yang Back to You. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin. Tapi sebelum itu kita singlong dulu sama Sherina, Pergilah Kau.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Hitlist. Produa Hitlist masuk di putaran kedua nih. Lanjut. Yang masih pengen kita request, masih Ivan tungguin 1 jam lagi kita buka di putaran keduanya. Sama lagu yang di request dari Bahrum, Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Sing long bareng yuk.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Bertaut dari Nadine Amiza, baru banget Ivan Putri buat kamu di jam-jam segini. Lagi pengen dengerin lagunya siapa sih teman bro 2? Boleh update ke aku, langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Boleh kasih tau juga dong, pengen request lagu itu tuh kenapa? Lagi relate sama cerita hidup lo? Atau kayak entah kenapa terngiang-ngiang banget gitu ya, gara-gara di salah satu tempat lo menemukan lagu itu. Tapi biasanya kalau lo suka sama lagu itu tuh ada true story-nya, ada ceritanya gitu ya teman bro 2, bener gak sih? Kadang kalau misalnya lo lagi dekat sama seseorang, entah itu deketnya dalam tanda kutip pasangan gitu ya, atau cuma sekedar teman, sahabat, tuh pasti ada soundtrack-nya deh. Atau cuma gue doang ya. Kita lanjut lagi ya buat bacain lagu yang di request dari teman pro 2. Yang pengen dengerin, ini siapa sih namanya? Oh, Haider Irfan. Pengen dengerin lagunya Tiara Andini, Bukan Untukku. Sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga dari Yuli di Jakarta Barat yang mau request lagunya Netral. Sorry banget, lagunya gak ada di Pro 2 FM Jakarta. Lagunya boleh diganti yang lain ya, nanti gue masukin ke playlist. Terus ada juga, halo kak, dari Karin di Sulawesi Tengah. Widih, jauh banget anak Sulawesi. Sudah makan tuh? Karena di sana udah mendekati jam makan siang. Bukan mendekati, justru udah lewat ya. Di sana jam 12 lewat 17, beda 1 jam. Mau request lagunya Nadine, Rayuan Perempuan Gila. Aduh, sayang banget kamu telat. Nadine baru banget diputerin lagunya yang Bertaut ya. Boleh request lagi kasih tau ke aku, selain lagunya Nadine, kamu pengen dengerin lagunya siapa? Terus ada juga dari, halo, pagi menuju siang kak, mau request lagunya Jazz Bersamamu buat inisial kak aja yang ada di Bali. Aduh, 2026 masa bilangnya inisial, panjangin dong. Kita langsung aja singlong yuk sama lagu dari Tiara Andini, Bukan Untukku, spesial di Pro 2 FM Jakarta.

0: Ya nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
0: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Yes, bersamamu baru banget Ivan Putri buat kamu. Ngeliat gak waktu itu momen dimana Jess bikin konten barengan sama Christian Bautista, ada dua versi. Jadi ngebawain lagu Bersamamu ini versi pakai bahasa Indonesia sama Tagalog version. Lucu banget sih teman berdua ya. Waduh, yang komen yang pasti cewek-cewek dong. Terus ada lagi yang komen gini, kayaknya baru kemarin deh pas SD gue dengerin suaranya Christian Bautista. Kok sampai sekarang mukanya gak berubah-berubah ya? Iya banget lagi. Semangat ya buat kamu teman berdua yang mungkin melihat Christian Bautista dulu tuh muda, sekarang justru malah lebih muda lagi. Tapi kalau kamu kayak gue masih kecil kok sekarang udah tua. Hidup berputar, semangat ya. Bakalan ditemenin barengan sama Ivan teman berdua menuju jam 12 siang. Widih, ini 30 menit menegangkan di mana lo yang pengen nonton BTS pasti lagi mantengin laptop, PC lo, tablet lo, semua dimanfaatkan ya. Siapa yang dapat nanti update ke kita ya. Update dapat kategori apa teman berdua ya, semoga lah hari ini adalah hari hoki lo ya teman berdua. Nggak apa-apa, hoki dalam satu tahun diambil hari ini buat ngewar tiketnya BTS, semangat. Sambil Ivan temenin sama lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jakarta, lagu yang direquest sama teman berdua. Siang-siang panas gini enaknya makan es pisang ijo deh kak. Dari kemarin bahas BTS mulu, tapi mana tracknya BTS? Swim boleh lah, boleh. Gue ditantangin, gue puter dong. Kemarin gue puterin tahu, soalnya ada yang request juga. Sekarang bakalan diputerin yang apa ya? Yang apa aja deh. Yang penting BTS ya, nanti gue masukin. Terus ada juga dari hai kak, selamat siang, aku mau request lagunya Astrid, judulnya Terpaku. Gue cari dulu, kalau ada nanti gue masukin ke playlist. Terus ada juga Zaki di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Season, Wave to Earth. Sudah ada di playlist, nanti gue bakalan puterin, ditungguin. Pengen banget dengerin lagu itu, siap. Sekarang kita singlong dulu sama BTS, pemanasannya di sini ya teman bro dua. Semangat, selamat nge-war, semoga tanggal, jam 12 lo dapetin tiketnya.

Halo, buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih ditemenin barengan sama Yvonne nih. Sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Mendekati jam makan siang juga. Bentar lagi aku bakalan ngobrol barengan sama salah satu owner di UMKM Connect. Jadi kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya gitu ya, boleh banget kasih tahu langsung WhatsApp di nomor 0811 800 105. Atau nanti mau tanya-tanya sama Shilon Seven, enggak siang hari ini. Shilon Sevennya bakalan main di Music Live Chat nanti malam, jaga malam ya, di jam 7 malam. Jadi kalau misalkan lo pengen banget dengerin live-nya di Pro 2 FM Jakarta, jangan lupa pantengin terus. Chat dari sekarang boleh. Barangkali nanti lo bakalan diajak on air gitu ya, nanya langsung ke Shilon Seven ya. Nanti pokoknya diingat-ingat jam 7 malam bakalan ada Shilon Seven di Pro 2 FM Jakarta ya. Lanjut lagi buat bacain lagu yang direquest sama teman Pro 2. Ada dari Karin yang merequest lagu Feby Putri, Kembali Pulang. Ini featuring barengan sama Suara Kayu, sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga dari Nazahra Nafis di Tangsel. Kali ini mau request lagunya Kisah Klasik dari Randy Pandugo. Tolong puterin dong kak. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin, ditungguin aja ya. Padahal udah disiapin Randy Pandugonya Silver Rain, tapi spesial buat kamu karena kamu pengen dengerin yang sebuah kisah klasik. Nanti Yvonne bakalan puterin yang itu. Tungguin ya.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Randy Banduga, sebuah kisah klasik baru banget Ivon puterin buat kamu. Menuju jam 12 siang, gak berasa Pro 2 Hitlistnya udahan teman Pro 2 ya. Jadi penutup di Pro 2 Hitlist kali ini, lagu yang di request dari Via yang pengen dengerin lagunya Ya Ya alias Raisa, Teduhnya Wanita. Waduh, yang kayaknya banyak yang belum move on gara-gara lihat konsernya waktu itu ya teman Pro 2. Dan kayaknya bukan cuma kamu doang, Kak Raisanya juga super keren, 7 outfit dalam 1 malam, gedebak-gedebuknya sudah dibagikan di Instagramnya. Jadi kalau misalnya lo menikmati banget kemarin performanya bagus gitu ya, lo harus lihat di balik layarnya Raisa yang cantik kemarin tuh kayak gimana. Seru banget sih. Ya udah, kita tutup Pro 2 Hitlistnya. Terima kasih buat kamu yang udah kita request. Masih lanjut barengan sama aku sampai jam 3 ya. Ini dia Raisa, Teduhnya Wanita.

FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Waduh, jam-jam segini biasanya menikmati jam-jam istirahat, jam-jamnya makan siang, sambil aku temenin ngobrol sama salah satu founder dan CEO. Kira-kira dari mana ya? Di UMKM Connect. Pokoknya pantengin aja terus sama Radio. Buat lo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: UMKM Connect masih ditemenin barengan sama Ivan Nature Media yang teman berdua. Di siang hari ini Ivan udah ditemenin gak sendirian. Ada founder dan CEO dari Bullet, ada Kak Cindy Susanto. Halo.
1: Halo, halo semua.
0: Eh, kok suaranya gak keluar sih? Coba Kak.
1: Sekali lagi, halo semua.
0: Harus lebih semangat ya. Kak Cindy Susanto, ini siapanya Susi Susanto?
1: Setahu saya sih belum ada hubungannya ya.
0: Belum ada hubungannya.
1: Kecuali nanti dicari-cari lagi ya.
0: Apa kabar Kak?
1: Baik-baik, terima kasih nih.
0: Oke, seneng banget deh mau sharing. Dan aku juga penasaran karena kalau kita lihat-lihat dari Instagramnya, ini produk-produknya terbuat dari tusuk sate. Benar gak?
1: Betul sekali. Semua produk. Semua produk kita itu terbuat dari limbah tusuk sate atau sumpit.
0: Oh oke, limbahnya ya Kak?
1: Betul.
0: Bukan jadi, beli tusuk satenya beneran dibuat gitu ya?
1: Betul, jadi memang bekas kita makan, baik itu sumpit atau tusuk sate, itu kita kumpulin. Kita ada akan melalui proses pembersihan dengan tawas, oven, UV. Terus kita press jadi panel-panel, abis itu kita olah menjadi furniture, produk lucu-lucu gitu.
0: Okay.
1: Dan art and craft lainnya.
0: Ini bisnis yang unik sih kalau menurut aku, karena banyak orang yang tidak memikirkan itu gitu ya. Dari yang tadinya sampah gitu ya, yang kayaknya gak bakalan bisa digunakan lagi, ini justru malah didaur ulang bisa dijadikan produk. Awal mulanya gimana ceritanya? Nah, udah berapa tahun dulu?
1: Kita mulai berdiri dari akhir 2021.
0: Oh, pas lagi pandemi.
1: Betul sekali. Covid ini baby
0: kamu,
1: kita.
0: Ini kamu lagi pandemi nyate mulu di rumah. Bagaimana nih? Ceritanya gimana sih?
1: Jadi sebenarnya berawal waktu di rumah kebetulan kita udah mulai milah sampah. Nah, ternyata waktu itu kan pandemi tentunya jadi lebih sering beli bawa pulang ya, beli take out. Nah, ternyata berawal dari sumpit justru. Banyak banget sumpit. Notabene baru ya kan, dikumpulin terus, bingung mau diapain, dibuang kok sayang, masih barang baru, dikumpulin terus, boya mau sampai kapan gitu loh. Sebenarnya berawal dari situ, terus kita mikirnya furniture-furniture kan banyak banget tuh yang udah dari serbuk kayu ya. Jadi kalau misalnya dari serbuk kayu aja bisa banget jadi furniture, masa dari sumpit nggak bisa nih. Sebenarnya berawal dari situ, tapi seiringnya waktu kita baru menyadari kalau ternyata sumpit dibanding tusuk sate tuh nggak ada apa-apanya. Karena ternyata di Indonesia aja jenis makanan sate itu ada lebih dari 250. Jadi dari ujung kanan ke ujung kiri kepulauan kita itu satenya banyak jenis deh gitu loh. Jadi dan kadang-kadang kita gak mikir kan di Jawa Tengah makan bubur aja tusuk satenya bisa banyak. Makan soto tusuk satenya bisa banyak gitu loh. Jadi makin kesini kita karena memang secara supply lebih banyak tusuk sate. Dan betapa membahayakannya tusuk sate itu pada saat dibuang buat teman-teman pemulung kan.
0: Oke, benar, karena banyak momen ada yang ketusuk gitu ya.
1: Betul banget, ketusuk, keinjek. Terus kalau memang mereka kadang-kadang kan banyak yang ya udahlah nggak ditanggepin, akhirnya bisa jadi hepsi malah. Kadang-kadang ada yang sampai menghilangkan nyawa gitu loh. Jadi kita sekarang memang lebih fokus ke tusuk sate. Selain dari limbah, memang kita pengen supaya tidak membahayakan lah dalam prosesnya.
0: Gokil. 2021 di mana orang-orang pandemi diem di rumah aja gitu ya. Ini berawal dari jajan.
1: Iya, kebanyakan
0: bisa
1: jajan.
0: Bisa ditebak belinya bakmi atau enggak ini ya, dimsum ya.
1: Yoi.
0: Biasanya dapatnya sumpit. Terus akhirnya kalau misalkan kita punya ide seperti itu kan enggak mungkin kalau misalkan tidak terrealisasikan. Terus bagaimana cara pengolahannya apa segala macam tuh, belajarnya dari mana sih?
1: Kita lumayan otodidak sih.
0: Serius?
1: Iya, jadi
0: background kamu tuh apa sih Kak?
1: Backgroundnya malah sebenarnya akuntansi.
0: Akuntansi, oke baik. Jadi cara belajar pengolahannya itu gimana? Karena itu prosesnya panjang ya.
1: Jadi banyak-banyak nonton video. Terus memang kita di awal-awal juga ada beberapa kali sih ngobrol sama dosen yang memang di teknologi material baru. Terus kita banyak ngobrol sama kalau teman-teman di industri ini kan kalau plastik udah banyak yang ngolah ya. Mm-hmm. Jadi kita juga banyak ngobrol sama mereka. Tapi trial and errornya mungkin sebenarnya satu setengah tahun.
0: Wow, lumayan lama.
1: Itu proses trial and error mesin sama ngumpulin. Karena awal itu ngumpulin susah banget.
0: Segitu banyaknya orang yang jualan sate itu susah.
1: Karena kan kalau ngumpulin extra effort ya.
0: Uh-huh.
1: Jadi kan kita harus keliling juga.
0: Caranya terus, waktu itu gimana sih?
1: Caranya sering makan bakmi, terus bilang sama tukang bakminya, "Bang, nanti saya makan lagi tapi tolong dikumpulin ya."
0: Oh. Jadi udah dipesan ya.
1: Iya, kalau enggak dikumpulin nanti enggak makan lagi nih.
0: Berawal dari berapa tukang jualan yang kamu gituin, Kak?
1: Berawal dari dekat rumah sih. Jadi di dekat rumah ada mungkin 3-4 bakmi ya, digilir aja terus. Jadi kadang-kadang ya udahlah, bungkus deh, kasih orang rumah. Kan enggak mungkin tiap makan bakmi terus juga kan tiap hari gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi seminggu sekali, seminggu dua kali beli sekalian ngambil.
0: Sekalian ngambil, dan itu lumayan banyak waktu itu dapatnya.
1: Kalau pembelajaran kita sih kurang lebih satu tukang bakmi itu seminggu bisa 30 kiloan ya.
0: Wah, lumayan banyak ya.
1: Ya kan, ternyata. Iya.
0: Dan biasanya kamu tanya gak, Kak, sebelum kamu ambil gitu ya, take out gitu kan, buat kamu recycle ulang, itu biasanya dikemanain?
1: Dibuang.
0: Oh.
1: Karena lebih repot ngebersihin kan, atau misalnya ngumpulin daripada buang. Karena secara nominal tuh lumayan murah. Dan tahu nggak sih sebenarnya sumpit sama tusuk sate tuh kebanyakan masih import kita di Indonesia.
0: Oh, bukan kita yang produksi.
1: Iya, makanya harganya juga masih lumayan murah, semurah-murahnya daripada mereka repot-repot ngumpulin.
0: Nanti kita bakalan tanya lagi karena penasaran sama bagaimana cara produksinya semudah itu atau sesusah itu, harga mesinnya semurah atau semahal itu, makin penasaran. Tapi nanti kita break dulu sebentar ya, Kak. Boleh buat kamu yang mau tanya-tanya teman berdua bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Masih barengan sama Yvonne sama Kak Cindy, ini founder CEO dari Bullet. Nah, kita masih tanya-tanya nih sama bro dua. Karena awalnya bermula gara-gara jajan melihat sampahnya kayaknya bisa didaur ulang gitu ya, yang akhirnya dicari tahu sampai R&D-nya kurang lebih trial and error-nya 1.5 tahun ya, Kak?
1: Betul sekali.
0: Dan itu lumayan lama. Ditanya nanya-nanya sama teman gitu ya. Terus akhirnya untuk punya SOP pekerjaannya dari A sampai Z itu gimana nih, Kak? Ngerumusin sendiri atau kayak ada bener-bener mentor yang nih kalau misalnya lo mau ini mendingan kayak begini deh gitu?
1: Kebetulan kita di Bullet semuanya sendiri, makanya lama banget geraknya.
0: 1.5 tahun ya. Kebayang ya modalnya udah berapa banyak ya teman bro dua. Jadi gimana nih, Kak, untuk menentukan beli mesin apa segala macam tuh gimana?
1: Sebenarnya modal nekat itu yang paling pertama ya, karena nggak ada mesinnya, kan belum ada yang off the shelf ya, jadi yang tinggal ready untuk beli. Jadi memang pada saat beli, terus kita juga sempet beberapa modifikasi. Paling input dapet dari teknisi atau vendor yang memang menjual modifikasiannya. Jadi kan kita tentunya dari dari mesin ini kita mau modifikasi pakai vendor kan. Jadi vendornya kan sebenarnya dari skill pasti mereka lebih ada. Jadi ya kita ngobrol ke beberapa vendor, dapat input dari beberapa vendor, ya abis itu dengan modal nekat itu kita memilih salah satu dari beberapa vendor itu dan dicoba. Dan kebetulan sih so far aman ya gitu loh.
0: Support systemnya siapa sih kalau boleh tahu?
1: Support systemnya, oh kebetulan Bullet ini foundernya kita kakak beradik.
0: Oh, jadi kakak beradik kamu adiknya atau kakaknya?
1: Saya yang paling besar.
0: Berarti biasanya yang paling besar dia yang ngelit.
1: Kurang lebih begitulah ya.
0: Yang adiknya udah lo bantuin gue ini udah mulai di ini ya, dipetain ya. Jadi berdua aja nih?
1: Kita bertiga.
0: Oh bertiga?
1: Bertiga, adekku kembar kebetulan.
0: Oh adeknya kembar. Tapi banyak yang bilang katanya kalau misalkan bisnis gak usah sama saudara, gak usah sama temen deh. Karena kalau misalkan bisnis berhubungan dengan duit, katanya agak riskan gitu ya.
1: Banget.
0: Pernah ada cerita lucu-lucuan gak, berantem-beranteman lucu?
1: Berantem-beranteman kalau dari segi kerjaan mungkin gak terlalu ada. Karena dari kecil udah lebih sering berantem yang gede-gede ya. Jadi ya kalau kerjaan adalah, tapi gak ada yang terlalu signifikan. Kebetulan kita lumayan.
0: Tips and trick dari kamu untuk orang-orang yang mungkin baru mau memulai maju mundur nih. Iya gak ya sama adik gue atau kakak gue, nanti kalau berantem males nih, gimana nih?
1: Kalau memang belum pernah usaha bareng sama keluarga, mungkin dari awal harus dipetakan.
0: Jadi, apa nih yang dipetakan?
1: Baik itu tanggung jawab ataupun hak. Ya, jadi siapa yang boleh ngambil keputusan terakhir. Kalau input sih pasti selalu boleh ya, cuman pasti dari segi keputusan terakhir, terus komitmen waktu dan lain-lain. Jadi yang penting dari awal kalau udah di setting standarnya, supaya ekspektasinya gak terlalu tinggi atau gak terlalu rendah gitu sih menurutku ya.
0: Oke, intinya harus dipetakan ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai di tengah jalan nanti berantem.
1: Betul.
0: Bisnis yang amburadul nanti ya.
1: Bisnis amburadul sih ya satu hal ya, kalau keluarga jadi gak akur kan repot.
0: Iya benar-benar. Jadi malah gak enak ya situasinya. Terus Kak, ini untuk

0: untuk mesin. Mesinnya agak ini enggak sih? Agak repot, banyak, agak mahal. Gimana nih? Simpel enggak? Atau ini apa ya? Kayak kan biasanya ada memang memproduksi mesinnya tuh kayak custom gitu.
1: Mesinnya sih custom, kalau dibilang ribet sih enggak. Mesin yang paling krusial sebenarnya satu, karena kan ini sumpit sama tusuk satenya kan harus dipres ya, ditekan dengan tekanan itu 80 ton.
0: Wow.
1: Supaya rapet.
0: Ini harus aku berapa banyak?
1: Satu kilo itu kalau nggak salah sekitar 200 pasang, kalau nggak salah ya.
0: Oh.
1: Kurang lebih lah ya, karena kan di pasaran banyak dengan berbagai macam ukuran lah ya, ada yang lebih tebel, ada yang lebih tipis, kurang lebih 200-250.
0: Terus ada
1: pasang.
0: Yang panjangnya kan beda-beda ya, Kak.
1: Betul.
0: Kalau kayak sate apa ya, sate ayam yang biasa di pinggir jalan kan itu pendek-pendek ya. Tapi ada juga yang sate jumbo yang ukurannya 30 cm. Nah, kalau kayak gitu beda-beda ukuran enggak apa-apa, enggak jadi masalah.
1: Nanti kita ada dua cetakan sih, ada yang tingginya 22 sampai 30, ada yang 20 ke bawah. Biar seragam nanti panelnya. Jadi ada proses pemilahan secara ukuran juga.
0: Oh, oke. Okay. Sampai sekarang udah punya berapa tim? Berarti kurang lebih udah hampir jalan 6 tahun ya?
1: Hampir 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Iya, hampir 5 tahun. Kita berdelapan kurang lebih.
0: Berdelapan. Ini ada workshopnya sendiri?
1: Ada. Workshop kita ada di dekat Cibubur.
0: Dekat Cibubur. Oke. Okay. Dekat Cibuburnya apa nih? Bekasi, Cilengsi.
1: Di Jalan Narogong, Jalan Raya Narogong.
0: Jalan Cilengsi, Raya maksudnya. Oh, dekat Bantar Gebang juga ya,
1: betul.
0: Kak?
1: Betul.
0: Tapi biasanya dapat ngambil barang dari situ juga enggak sih?
1: Enggak, justru kita waktu awal-awal berpikir ini kan again ya, enggak pakai proper R&D. Kita waktu awal-awal nyari tempat hanya berpikir, sampah pusat ada di Bantar Gebang. Mari cari lokasi di sana. Ternyata setelah di jalan kan, kalau udah nyampe ke Bantar Gebang terlambat sudah.
0: Oh,
1: karena kalau mau nyari
0: justru udah dipilih-pilih ya.
1: Kalau udah nyampe sana udah bersatu padu dengan sampah-sampah yang lain. Udah nggak bisa diapa-apain, karena mungkin kita nggak banyak mikir sih ya, saya juga dulu nggak banyak mikir. Kalau kita buang sampah kan udah di dalam kantong plastik ya, semua udah dicampur aduk kan, udah dicampur aduk dibuang ke tong sampah, digabungin dengan plastik-plastik yang lain yang udah nggak tahu juga isinya apa. Terus dibawa dalam satu mobil, cuman ditumpuk di Bantar Gebang. Jadi kalau mau dicariin lagi itu tusuk sate atau sumpit sudah sangat-sangat tidak efisien.
0: Oh,
1: gitu loh.
0: Nah, kalau produknya dari Bullet ada apa aja?
1: Nah, produk ya. Jadi sebenarnya di Bullet itu setelah kita proses akan menjadi panel. Panel ini panelnya kita sebut Woodlet.
0: Oh, oke, Woodlet.
1: Yoi. Nah, jadi panel ini sebenarnya Woodlet ini berfungsi sebagai bahan baku pengganti kayu. Ukurannya kurang lebih segede-gede keramik.
0: 30x30.
1: Iya, 20x20. Terus tebelnya dari 1 sampai 2 cm.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari sini
0: itu
1: baru
0: karena hasil presnya itu ya.
1: Betul. Nah, dari situ baru deh kita olah menjadi produk-produk yang bisa dipakai sehari-hari. Ada yang lainnya barang-barang kecil. Jadi kita ada frame kacamata, gantungan kunci.
0: Serius, frame kacamata bisa ya?
1: Bisa dong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Langsung dicek di IG-nya.
0: Oh, ini Pak ada paling atas.
1: Yoi.
0: Kacamatanya oke, okay. Lalu terus, enggak kelihatan loh. Apa namanya? Tusukan-tusukannya.
1: Kalau dilihat dari dekat sih ada seratnya sebenarnya.
0: Oh, ada seratnya ya? Oh, oke. Okay. Gitu. Lalu Kak,
1: ada plakat, bisa bikin merchandise, jam dinding dan lain-lain.
0: Kalau produk dia dari Bullet ini custom semua.
1: Kalau yang retail, kalau yang barang-barang kecil tadi kita beberapa ada stok sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kita sekarang tuh lagi pengen banget fokus di furniture. Jadi top table, wall panel, daun pintu. Karena kalau kita ngerjainnya barang-barang kecil terus, sampahnya nggak habis-habis ya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi pasokan sampah si apa namanya tusukan ini tuh gampang buat didapat nggak sih?
1: Sebenarnya kalau ditanya gampang nggak gampang, karena kita menghabiskan waktu 2 tahun lebih membangun relasi sih mungkin tidak gampang. Tapi sekarang itu kita sebulannya udah dapet 3-5 ton.
0: Wow, banyak banget. Ini dari Jabodetabek aja atau seluruh kota Indonesia?
1: Baru Jabodetabek, tapi kita banyak banget nih support dari teman-teman baik di Jawa atau luar Jawa yang suka ngirimin kita.
0: Oh.
1: Jadi mungkin kayak saya gitu ya, dulu di rumah ada sumpit, ada tusuk sate, nggak gitu tahu mau diapain, sekilo, dua kilo mereka kirim.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu juga banyak banget.
0: Biasanya ada subsidi ongkir kirim dari Bulletnya sendiri apa mereka
1: untuk
0: suka relawan?
1: Sekarang belum.
0: Oke, okay, berarti mereka suka relawan
1: mereka
0: ya?
1: Mereka suka relawan, kita menerima donasi aja.
0: Wow, keren loh. Padahal maksudnya ada ongkirnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Justru sebenarnya hal-hal yang kayak gini
0: banyak yang peduli lingkungan ya.
1: Iya, banyak ya. Tapi ini hal yang bikin kita sebenarnya setiap kali lagi mau nyerah gitu ya, dengan segala sesuatu yang terjadi globally ya, ataupun di sini ya. Kalau kita mau nyerah, itu yang bikin kita kayak aduh, masa kita nyerah sih, padahal yang support udah banyak loh, gitu loh.
0: Oke, tapi di setiap wilayah misalnya Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu ada bank sampahnya gak dari Bullet atau di workshop aja?
1: Kalau kita sih sebenarnya di workshop aja, cuman memang ada beberapa bank sampah yang udah, yang kita tahu udah bikin inisiatif di mana mereka ngumpulin nanti bank sampahnya yang kirim ke kita. Atau kita sebenarnya ada berpartner dengan beberapa waste management di Jakarta. Mereka juga ngumpulin buat kita.
0: Oke,
1: gitu.
0: Siap. Nanti buat kamu yang mungkin dari tadi terpikir gitu ya, ini kan sampah bekas orang makan gitu ya. Apakah di dalam pembuatannya dicuci dulu, tetap higienis atau tidak ketika kita pakai gitu ya. Nanti kita bakalan tanyain, boleh ya kak?
1: Siap.
0: Boleh teman Bro 2 juga yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: masih barengan sama founder dan CEO dari Bullet, Kak Cindy Susanto. Kak, masalah higienitas gimana nih Kak?
1: Pertanyaan paling favorit nih kayaknya ya, apalagi buat ibu-ibu ya. Jadi tentunya itu salah satu hal yang kita persiapkan baik-baik di awal. Jadi prosesnya itu ada tiga. Begitu udah dikumpulin, kita akan bersihkan dengan air dan tawas.
0: Oke.
1: Supaya airnya juga lebih bertanggung jawab ya. Kedua, kita panaskan dengan oven. Jadi oven ini akan mematikan semua bakteri. Kayak kalau kita rebus kan biasanya juga begitu ya. Ovennya kurang lebih di 20 menit di 180 derajat.
0: Oke.
1: Kemudian yang terakhir kita masukkan ke ruangan UV.
0: Oh, ini steril sih.
1: Iya. Tapi mungkin aku mau cerita sedikit. Kadang-kadang banyak yang gak sadar sebenarnya ini kan nanti pada saat kita jadikan produk akan melalui proses lagi seperti kayu. Jadi kita kan kadang-kadang gak berpikir kalau kayu itu kalau gak dilapisin apa-apa juga kan gak mungkin kita pakai ya sehari-hari. Itu kan ada coatingannya.
0: Contoh
1: ada,
0: kayak gini ya Kak.
1: Betul, ada anti jamur dan lain-lain. Sebenarnya semua produk kita nanti akan melalui proses yang kurang lebih sama tergantung dengan kegunaan.
0: Oh oke okay.
1: Karena kalau enggak, bayangin kita kalau langsung potong pohon dijadiin meja tetap aja berjamur.
0: Kasar
1: ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi sebenarnya treatmentnya akan sama, cuman mungkin karena tahu ini dari limbah lebih banyak ke ketidaktahuan dan ketidakpastian yang bikin takut kali ya.
0: Oke. Ngomongin tentang berjamur juga, kan kalau misalkan kita abis sate-satean di rumah, terus ada sisanya kita taruh buat nanti lagi, tapi ketika pas kita mau ngambil, si tusuk satenya udah berjamur nih gitu. Nah itu ketika proses tadi sebegitu panjangnya, nanti ketika menjadi apa ya, barang-barang yang dijual oleh Bullet itu bakalan ada riskan juga gak sih terjadi jamur itu?
1: Kalau udah jadi produk, jadi kalau misalnya berjamur itu karena kadar air yang tinggi. Nah kalau di kita pada saat di oven itu kadar airnya udah diatur, harus di bawah 5%. Dan pada saat udah dijadikan produk nanti kan akan kita coat, jadi udah aman sih. Cuman ya namanya sama seperti kayu ya, ada umurnya gitu loh. Jadi kalau maintenance-nya bagus itu umurnya pasti lebih lama. Jadi kayak kayu pun sebenarnya kan harusnya dipelitur berapa lama sekali. Ini juga sama.
0: Maintenance-nya diapain Kak? Pelitur juga?
1: Kalau dia sebenarnya kalau dia indoor sih sangat minim ya, tapi kalau dia outdoor berapa tahun sekali tetap harus dipelitur.
0: Contoh, kalau kita beli produknya yang dekat dengan anak muda tuh kayaknya kacamata nih. Kalau kacamata beli di Bullet, maksudnya cara taruhnya, cara pemakaiannya apa segala macam berbeda nggak sama kacamata biasa?
1: Sebenarnya so far nggak sih, saya udah pakai berarti kurang lebih hampir 3 tahun. Tapi memang saya pakai kebanyakan kalau lagi jalan-jalan atau di mobil pas nyetir.
0: Oh oke, okay. Tapi untuk packaging simpennya, simpen di mana aja itu aman ya?
1: So far sih aman ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jangan dibanting-banting lah ya.
0: Jangan diinjak rusak kalau itu.
1: Iya.
0: Oke okay, Kak, ini kurang lebih udah 5 tahun berjalan Bullet ini gitu ya. Ibarat kata nih masih balita.
1: Betul.
0: Lagi lucu-lucunya, struggle ups and downnya tuh apa aja sih Kak?
1: Oke, jadi mau mulai dari mana nih? Jadi tentunya kalau dari market masih banyak banget yang nggak tahu ya. Jadi memang hal yang paling sulit tetap edukasi. Jadi memang visi misi kita kan sebenarnya banyak yang nanya kan, kenapa sih mulainya dari tusuk sate atau sumpit yang kecil gitu loh. Kita harapannya semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang milah. Kalau memang bisa memilah barang sekecil ini, harapannya barang yang lebih besar itu akan lebih gampang.
0: Oh oke okay.
1: Itu satu. Jadi memang problem paling pertama adalah edukasi. Karena kalau edukasinya udah oke okay, demandnya akan, harapannya akan pelan-pelan muncul. Karena sekarang kalau kita lihat udah banyak banget kan kafe-kafe yang pakai meja dari limbah plastik.
0: Betul.
1: Udah sangat normal. Orang ngelihat juga langsung oh oke okay, gitu loh. Kalau kalau material kita tuh masih kayak setiap kali ketemu orang, oh harus dikasih tahu, harus dikasih tahu. Jadi kita sekarang sebenarnya udah ada di beberapa F&B di Jakarta lah terutama, dan Surabaya juga udah ada satu. Tapi orang kalau ngelihat nggak kepikiran, belum tahu gitu loh. Jadi itu sih sampai sekarang yang masih jadi tantangan kali ya. Walaupun ada di beberapa tempat yang akhirnya kita tulisin di mejanya kalau meja ini terbuat dari berapa puluh ribu tusuk sate lo, terbuat dari berapa puluh ribu sumpit lo gitu. Tapi itu sih.
0: Jadi itu ada nilai atau poin-poin kerennya sih dari bulet ini gitu ya. Tapi sejauh ini untuk apa ya, penjualannya udah oke belum kak? Udah sesuai target belum? Ibarat kata nih target 100%, ini ada berapa persen deh?
1: Kalau target kan hampir tidak pernah tercapai ya, di mana-mana lah ya. Kalau target tercapai juga,
0: karena manusia tidak pernah puas gitu ya.
1: Iya, tapi mungkin yang kita mau highlight dari tahun ke tahun sih kita grow, bertumbuh lah. Jadi demandnya selalu naik.
0: Naik. Wow, keren.
1: Kecuali tahun ini ya.
0: Indeks ekonomi.
1: Iya,
0: ikutan
1: jadi,
0: juga.
1: Ikutan juga, karena kan kita banyak proyeknya rata-rata B2B. Jadi akhirannya banyak yang postpone.
0: Kita harus berpegangan tangan.
1: Betul. Bersender satu sama lain.
0: Bersender satu sama lain untuk menguatkan ya.
1: Iya.
0: Harapannya untuk bulet kedepannya seperti apa nih dari founder dan CEO-nya?
1: Harapannya sih supaya furniture atau barang-barang dari limbah sumpit sama tusuk sate jadi hal yang awam ya. Karena kalau udah jadi hal yang awam, makin bisa diterima masyarakat, pasti lebih banyak yang pakai. Itu sih paling.
0: Oh, oke. Jadi apa namanya? Semoga makin banyak yang aware juga supaya terkumpulnya banyak gitu ya, Kak.
1: Betul.
0: Bukan cuma di Jabodetabek tapi bahkan seluruh Indonesia bisa aware nih akan ini. Dan mudah-mudahan bulat nanti workshopnya juga bukan cuma di sini aja, tapi bisa di seluruh kota atau di seluruh pulau gitu ya. Jadi lebih terjangkau.
1: Amin.
0: Untuk orang-orang yang ingin sukarela memberikan sampah tusuk sate atau pangsit enggak tuh?
1: Sumpit. Kalau pangsit saya terima kok.
0: Itu aku juga terima kok. Itu ya. Terus Kak, untuk cara pemesanannya, kalau misalkan pengen custom tuh biasanya berapa lama dan caranya gimana?
1: Kalau berapa lama pasti tergantung berapa complicated sama quantity ya. Tapi boleh banget langsung drop message di IG kita atau WhatsApp kita, pasti akan selalu ada yang respon.
0: Oke,
1: 24 jam responnya.
0: Kalau cuan tuh harus 24 jam ya.
1: Betul.
0: Jadi media sosialnya apa aja yang bisa kita intip?
1: Kita ada di Threads, IG, TikTok, apalagi tuh?
0: YouTube,
1: apalagi
0: Facebook,
1: apalagi itu.
0: Toko oranye, toko hitam, toko hijau.
1: Semua lengkap, pertokoan lengkap. Semua bullet.id.
0: Oke, bullet.id. Bulletnya bukan pakai U tapi double O ya, tambah
1: pro
0: 2. Boolet.id.
1: Betul sekali.
0: Oke, untuk range harganya sekitaran berapa nih, Kak?
1: Kita dari 20.000.
0: 20.000 tuh apa?
1: Gantungan kunci.
0: Oh, gantungan kuncinya berupa apa nih?
1: Ada beberapa bentuk kita. Jadi
0: bentuknya
1: kita
0: apa aja?
1: Ada yang kotak, ada yang apa namanya? Enggak berbentuk ya. Karena kita kalau gantungan kunci itu biasa dari sisa-sisa potongan.
0: Oh, jadi kayak tergantung misal, nih potongannya bisa dijadiin apa.
1: Jadi misalnya kayak kacamata, kan harus ada area tempat naro lensa tuh. Kan bentuknya beda-beda ya. Itu kita sisanya jadiin gantungan kunci.
0: Oh.
1: Supaya tidak jadi nambahin limbah.
0: Wah, keren.
1: Gitu.
0: Karena tujuannya itu awalnya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi biasanya berbentuknya apa nih, Kak? Animals.
1: Lebih abstrak sih.
0: Oh, abstrak.
1: Iya. Kalau kalau ada request-request biasanya paling kita bantu bisa laser.
0: Oh, bisa
1: inisial,
0: ya?
1: Bisa laser gitu.
0: Oke, seru banget teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen dukung program berkelanjutan asik untuk supaya tidak banyak sampah di Indonesia, kamu beli terus nih produk dari Bulet ini ya. Kak Cindy Susanto, terima kasih banyak atas sharingnya.
1: Thank you.
0: Gak berasa udah di akhir ya.
1: Kurang lama.
0: Semoga,
1: nih
0: kurang lama. Nanti kita undang lagi ya, bikin produk baru lagi Kak.
1: Siap.
0: Bikin brand baru lagi, nanti kita undang ke sini ya. Semoga sukses buat Buletnya, semakin banyak orang yang aware hal ini juga. Pokoknya harapan dari founder dan CEO dari Bulet semoga tercapai di tahun ini. Amin. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang mau lihat produk-produk dari Bulet, bisa langsung aja follow Instagramnya di @bulet.id.

Udah masuk di putaran keempat di jam 1 siang teman Bro 2. Waduh, masih panas banget di luar sana ya. Buat kamu yang baru banget pulang kantor gak jam segini? Pulang abis cari makan siang maksudnya. Karena kalau pulang kantor jam segini tuh kayaknya beberapa orang aja ya. Ada yang masih mengerjakan deadline yang harus selesai hari ini di kantor. Semangat ya, satu hari menjelang Piala Dunia, gimana? Udah memutuskan nanti nobar bakalan sama siapa aja, tempatnya di mana, udah ditentuin apa belum teman Pro 2? Coba kasih tahu dong, udah tahu juga belum bakalan ngejagoin tim dari mana? Coba update ke iPhone kasih tahu. WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Menyambut Piala Dunia 2026, persiapan kamu apa aja nih teman berdua? Nonton dong. Itu so pasti sama ini ya, apa namanya, memilih tempat tongkrongannya, tempat nontonnya di mana sama temen nontonnya. Karena lu salah pilih temen nonton, bisa jadi nonton Piala Dunia enggak asik teman berdua. Ini kalau pemerintah Meksiko meliburkan sekolah dan menetapkan work from home atau WFH buat para pegawai pemerintahnya di hari Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat saat laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion STK Mexico City. Kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Presiden Claudia ini berlaku buat seluruh sekolah negeri dan swasta. Ini diharapkan juga bisa diikuti sektor swasta supaya bisa mengurangi kepadatan lalu lintas karena lonjakan mobilitas ribuan supporter yang diprediksi bakalan memadati ibu kota di sana. Langkah ini juga katanya diambil strategi antisipasi kemacetan, terus juga ningkatin keselamatan pengguna jalan dan mastiin upacara pembukaan serta pertandingan berjalan lancar tanpa hambatan. Waduh, makin penasaran nanti opening seremoninya kayak gimana teman berdua. Kita lihat aja ya, seseru apa. Ya, kita tungguin teman berdua sambil aku puterin lagu nih dari Hanindia. Pupus, lanjut yuk singlongnya.

Yang cinta banget sama dunia persepak bolaan. Ini Piala Dunia 2026 kan tinggal menghitung jam ya. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini bakal menyajikan hal-hal menarik yang belum pernah muncul dalam edisi-edisi sebelumnya. Nanti gue bakalan kasih tahu fakta menarik yang harus kamu tahu lewat data dan statistiknya. Karena FIFA merilis ada trivia menarik yang sayang kalau kamu nggak tahu, teman bro dua. Ikutan euforianya Piala Dunia tapi kamu nggak tahu fun fact-nya. Nih, salah satunya Piala Dunia 2026 kalau dalam angka nih, jadi ternyata mewakili tim nasional masing-masing di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Nanti ada 891 pemain. Gokil. Terus ada 925 pemain yang berpotensi mencatatkan debut di Piala Dunia 2026 dan 357 pemain yang sudah mencicipi Piala Dunia minimal satu edisi. Wah. Terus ada apa lagi, Von? Nanti Ivon bakalan kasih tahu 5 pemain yang jadi paling sering tampil dengan 5 penampilan secara beruntun di Piala Dunia sampai nanti 2026. Ada yang tahu salah satunya siapa? Coba tebak deh, WhatsApp deh di nomor 0811 800 105. Sambil aku puterin Mahal Ini, Kisah Sempurna.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Adonis di WhatsApp kita bilang katanya jagoin tim sendiri, tim Indonesia Garuda di dadaku. Tapi kalau masuk Pildun, sayangnya tahun ini Indonesia belum berkesempatan untuk mengikuti Piala Dunia. Semoga next timnas Indonesia bisa ya teman berdua, amin. Ini fun fact-nya, jadi ada 5 pemain yang paling sering tampil dengan 5 penampilan secara beruntun di Piala Dunia sampai 2026. Yang pertama yang pasti ada Lionel Messi dari Argentina, terus juga Cristiano Ronaldo Portugal, ada Guillermo dari Meksiko, terus juga Luka Modric dari Kroasia sama Manuel dari Jerman. Ini 5 pemain yang tampil berturut-turut sampai tahun ini teman berdua ya. Untuk klubnya ada 449 klub dari 71 negara yang mengirimkan pemainnya. Manchester City jadi paling banyak menempatkan pemainnya di Piala Dunia 2026 dengan 19 orang. Premier League kirim 200 pemain ke Piala Dunia 2026, sementara untuk Qatar dan Arab Saudi ini benar-benar menggunakan produk lokal karena menjadi negara yang skuadnya paling banyak diperkuat oleh pemain dari kompetisi domestik masing-masing 25 orang. Pemain termuda ini dipegang sama Gilberto Mora dari Meksiko yang usianya baru menginjak 17 tahun 240 hari ketika turnamen dimulai. Terus pemain tertuanya ada di kipernya Skotlandia, ada Craig Gordon, usianya sekarang sudah menginjak 43 tahun 162 hari saat turnamen dimulai teman pro 2 ya. Untuk tim termuda di Piala Dunia 2026 ada Pantai Gading dengan rata-rata usia dalam skuadnya 25,8 tahun. Sementara tim tertua adalah Panama yang usia pemainnya kalau di rata-rata nih ini mencapai 30,4 tahun. Wah, kita ramaikan Piala Dunia ini teman pro 2. Semoga tim kamu yang menang ya.

Jadwal pertama Piala Dunia di 12 Juni jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Aduh, ngantuk-ngantuk dibelain sih kalau ini tim jagoan kamu teman berdua. Walaupun paginya mungkin harus tetap bekerja, semangat. Ini ada Meksiko melawan Afrika Selatan. Terus di jam 9 waktu Indonesia Baratnya Korea Selatan melawan Republik Ceko. Itu untuk di hari Jumat. Jadi jangan dilewatkan ya teman Pro 2. Yang pasti dukung jagoan kamu, kasih tahu siapa. Mudah-mudahan tahun ini jadi pemegang Piala Dunia 2026 ya. Kalau itu bisa ditonton di jam 2 waktu Indonesia Barat. Kalau sekarang sebentar lagi kamu nonton dulu aja nih grand finalnya Festival Gita Indonesia 2026. Ada top 10 finalis ya teman Pro 2 yang bakalan bisa kamu saksikan, bisa ditonton di YouTube-nya RRI Net Officials, atau kamu bisa dengerin di RRI Pro 2 FM Jakarta tepat jam 2 siang nanti. Itu tandanya aku mesti pamit dulu. Berarti hari ini sampai jam 2 aja teman Pro 2 ya. Ivana Cermedian pamit. Thank you and bye-bye.

0: lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia, dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia. Kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan Juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pustaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Ibu kata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pustaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi ternyata malah gugur karena kurang voting ya gak sih Des?
1: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep. Udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi.
0: Yep.
1: Kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
0: Wow.
1: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
0: Oke.
1: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izzat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

Menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun, finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain, juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit. Apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Dr. Randa Gemala Rabiahata MRA MKes. Kita beri

0: tepuk tangan bersama. Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
1: Bukannya dipakai di
0: pekerjaan. Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
1: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
0: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
1: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
0: Oh iya.
1: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya ya pakai HP karena dia lagi.
0: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
1: Pakai handphone. Itu bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
0: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke, nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
1: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
0: Luar biasa.
1: Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak
0: setuju,
1: ngemis.
0: setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gumala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
1: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
0: Nah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gumala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Ya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
0: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
2: Iya.
0: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
2: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
0: Oke.
2: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
0: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
2: Kembali ke orang tuanya.
0: Oke.
2: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
0: Yeah.
2: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
0: Oke. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
2: Ya kan saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih.
0: Baik-baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, Seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musda, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
3: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
0: Yeah.
3: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi,
0: betul, ya,
3: setuju gitu kan. Ya nggak boleh,
0: nggak boleh
3: bikin hoax ya.
0: Ya.
3: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
0: Ya.
3: Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload nih saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat untuk apa juga, buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya, jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
0: Yeah.
3: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat.
0: Yeah,
3: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai. Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah. Ya,
0: yeah,
3: gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
0: komen-komen negatif ya, juga begitu
3: usah
0: ibu.
3: Lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, enggak usah marah gitu. Tetapi bisa enggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten, tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
0: Betul.
3: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
0: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
3: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, yeah, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak tidak terlepas atau tidak sampai melakukan menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya.
0: Yeah,
3: yeah. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Mm, mm. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
1: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
0: Oke.
1: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
0: Yeah.
1: Orang sekarang gak bisa, gak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
0: Nah, itu dia.
1: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
0: Yeah.
1: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit gak mungkin.
0: Yeah.
1: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi beli mengisap rokok mau.
0: Yeah. Nah, atau sehari beli sesuatu. Tuh?
1: Nah, ini enggak boleh.
0: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
1: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
0: Iya.
1: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ. Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang. Seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
0: Nah,
1: ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
0: Yeah.
1: Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
0: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
1: pakai AI.
0: Pakai AI. Betul.
1: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
0: Itu jangan jadi plagiat.
1: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
0: Apa tuh?
1: B-O.
0: Oh, iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
1: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
0: Ya.
1: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali enggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Yeah.
1: Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
1: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
0: Yeah.
1: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timur Leste.
0: Jangan sampai.
1: Ya itu enggak boleh.
0: Yeah,
1: karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
0: Okay.
1: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang, zat yang begitu mulia.
0: Yeah.
1: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bufen Digul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
2: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
2: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke.
2: Okay. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
2: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
3: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
0: Yeah.
3: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
0: yeah,
3: apa.
0: Yeah.
3: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya,
0: yeah,
3: kalau
0: yeah.
3: kalian cari pahala pastinya ya, itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan di publikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar. Misalnya jangan ada antrian kita terabas.
0: Ya tuh.
3: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu. Ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk. Kalau ada orang yang lebih senior
0: atau
3: orang yang punya nyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Baik.
3: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
3: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan.
0: Yeah.
3: Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
3: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
1: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju.
0: Tapi
1: dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof. Musda silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Yeah. Di mana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
2: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
0: Yeah.
2: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio. Mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Ibu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Lama ya. Baik yuk, kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar
2: itu,
1: biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Mana
1: Kak Sania? Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik
3: dong. Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah. Braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya dikepang-kepang. Wow. Atau di braided. Kalau album 2, bablas di Afro Mama.
2: Di Afro, ya ampun.
3: Ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3, Cintai Aku Lagi, ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar kalo, biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay, ya. Okay, betul.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain. Misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai
1: belum bisa
2: sekarang.
1: Santai, karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul
1: ya.
2: Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun. Yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Elan deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_kalisafiles.
1: Iya, @_KALISAFILES.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SAASBLH_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @KORUI.
2: @KORUI. Ada yang punya akunnya? @KORUI.
1: Oke.
2: Nawas itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @QUINZA.
1: QUEENZHA.
2: Oh, ini @QUINZA.
1: Oh,
2: oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin.
1: Oh, ada.
2: Oh,
1: okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge. Kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pustaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first,
2: pake
1: account.
2: First, ya. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First juga.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @KORUI ya.
2: KORUI ya, bener
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pustaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama. Ya,
1: foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima silakan. Kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 ya. Akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, MSN MA. Disilakan.

0: Pakai, oh ada, oke. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya enggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya gak bisa sebut di sini, gak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih.

Okay, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Okay. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan 2 Areta naik. Ya, oke. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan 2 Astrella. Juara 3. Tegang dikit kan? Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara 2, automatically juara 1 udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Sedap. Juara 2 adalah... Yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: Bung Agus dan Mbak Tania terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk tuh, para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi. Juara harapan 2 putra dan putri ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
2: luar
1: putri.
2: Biasa.
1: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
2: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
1: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau iya, warnanya ya. Ternyata.
2: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
1: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
2: Untuk selanjutnya Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
1: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
2: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Bambang Indra.
1: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
2: oh, dari situ. Oke.
1: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
2: Yes.
1: Dan juga Astrella ya, betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Silakan ya, Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
1: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
2: Afgan banget ya.
1: Boleh berfoto bersama
2: berfoto terlebih
1: dengan
2: dahulu.
1: Pak Bambang.
2: Silakan diabadikan momennya.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
2: Siapa tuh?
1: Oh, di atas.
2: Oh, di atas.
1: Hai. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
2: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
1: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi.

0: oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara tiga, ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hadjar Dewantoro. Juara tiga, ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara tiga. Yes. Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, rame banget. Luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara dua, putra dan putri, untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara dua ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wus. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara dua.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya
0: dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy? Izzat, mana Izzat pendukungnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, boleh berfoto bersama dengan Pak Dewas.
1: Silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momennya.
0: Oke. Juara satu, Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
1: Luar biasa.
0: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara satu. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
1: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
0: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak
1: kira-kira
0: yang tadi sudah dibuka ya.
1: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
0: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
1: gak ikutan.
0: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah... tiga. Jihan!
1: Selamat Jihan.
0: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
1: Boleh, maju lagi.
0: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak.
1: Yes.
0: Yang tadi sudah kita buka.
1: Betul banget.
0: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
1: Luar biasa.

0: silakan untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Mm-hmm. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik.
0: Tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Telah Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ada Fajar Permana Putra yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Jakarta ya, di lantai 6 ini teman Pro 2. Sampai jam 7 malam di sore ceria. Tadi kamu sudah mendengarkan dan juga menyaksikan ya Grand Final Festival Gita Indonesia yang disiarkan langsung juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Tadi keren-keren banget para finalisnya, pengisi acaranya juga keren-keren, jurunya keren-keren, MC juga keren-keren. Pokoknya semuanya keren teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya juga buat teman Pro 2 yang mungkin baru aja gabung atau mungkin lagi kena macet, boleh di-share juga dong lagi kena macet di mana, atau mungkin juga tadi interest sama acara Gita Fest Indonesia, bisa langsung kepoin aja nanti ya postingan-postingannya di Instagramnya @rri_jakarta. Ya, sekali lagi ada Fajar Permana Putra yang lanjut siaran sampai jam 7 malam di sore ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, 17 dengan tanpa pesan terakhir. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan lupa diajak jalan. Tapi kalau ngomongin jalan-jalan, teman Pro 2 ya, Jakarta kan juga semakin lama semakin nyaman gitu ya buat jalan, apalagi untuk pengguna transportasi umum ya. Gue sih ngerasa kayaknya kemana-mana enak gitu ya kalau di Jakarta, teman Pro 2 ya. Terus ini ternyata biar makin enak lagi pastinya, nanti bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-26 tahun 2026. Pemprov DKI Jakarta ini menargetkan groundbreaking jembatan penghubung berbentuk cincin donat di kawasan Duku Atas tanggal 21 dan juga 22 Juni mendatang, teman-teman. Jadi itu momennya pas banget sama HUT DKI Jakarta. Dan proyek ini ternyata menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan transit sekaligus memperkuat konektivitas antar moda transportasi. Karena gue ngerasa di daerah Duku Atas itu tuh masih apa ya, kurang terintegrasi dengan baik gitu ya. Kalau gue mungkin naik komuter lain, terus turun pengen ke MRT ya harus keluar dulu, ngetap, terus jalan lewat terowongan baru ke MRT gitu ya. Begitu juga kalau gue naik LRT. Naik LRT mau ke MRT atau ke komuter lain itu jalannya lumayan agak jauh, teman-teman. Jadi kayaknya daerah situ masih belum terintegrasi dengan baik. Bahkan harus turun dulu keluar ke jalanan raya gitu ya, supaya lo bisa naik komuter ataupun juga ke Transjakartanya lumayan jauh gitu, teman-teman. Jadi kayaknya si jembatan cincin donat ini bakal itu tadi ya, menemukan berbagai moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, dan juga Transjakarta. Jadi untuk kehadiran proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan perpindahan antar moda yang lebih nyaman, efisien, dan juga terhubung ya. Ini kayaknya bakal menjadi jawaban untuk keresahan-keresahan warga Jakarta dan sekitarnya yang kayaknya kalau ke daerah Duku Atas, Sudirman, itu kan emang sebenarnya ada semua tuh ya, ada LRT, ada MRT, ada Transjakarta, cuma kan kurang terintegrasi, teman-teman berdua. Jadi kayaknya si jembatan cincin ini bakal jadi solusinya, teman-teman berdua ya. Apakah jembatan cincin donat ini pakai gula? Pakai gula halus gitu ya donatnya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Sabrina Leanor dengan Sembuh Kembali. Ada yang pengen sembuhnya mungkin lewat nonton konser? Cielah, nontonlah teman Pro 2 ya. Atau mungkin justru masih sedih gara-gara gak dapet tiketnya Big Bang, BTS hari ini. Karena tadi gue juga lumayan mencoba-coba ya, karena bantuin temen gue ternyata gak bisa, susah banget teman Pro 2 ya. Nah, ada kabar baiknya nih, tapi buat para K-popers yang mungkin multi fandom ya, gak bisa nonton BTS, tapi juga mungkin pengen nonton Big Bang. Nah, tahun depan nih, Big Bang bakal datang ke Jakarta tanggal 16 Januari 2027. Dan Big Bang memang ini akhirnya resmi mengumumkan jadwal tour dunia mereka, dan Jakarta masuk dalam daftar kota yang akan disambangi. Dan juga ini nanti bakal ada di Jakarta International Stadium. Mungkin bakal jadi pro kontra ya kalau Big Bang manggung di JIS. Tapi kita tunggu aja, mudah-mudahan juga nanti di tahun 2027 nanti banyak slot juga, gak cuma sehari, karena fansnya Big Bang juga banyak ya di Indonesia ya. Jadi semangat buat para fansnya Big Bang buat nabung, karena konsernya juga masih lama. Jadi kayak mudah-mudahan bisa adalah duitnya atau rezekinya juga ada ya. Yagi Buca.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat

pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu, sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. What is love dari Twice, teman Pro 2. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti di Sore Ceria. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan. Semangat ya. Yang lagi kena macet, yang mungkin juga lagi siap-siap pengen maghriban ya. Bentar lagi maghrib, teman Pro 2 ya. Hari ini maghribnya jam 49 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya mungkin juga ada dari kamu yang sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta sambil main games. Nah, ini soalnya banyak banget ya Gen Z atau millennials yang suka banget main games, teman Pro 2 ya. Nah, cuma ini uniknya ada seorang laki-laki ya, Gen Z ya hitungannya, 22 tahun, namanya Raden Raka. Dia hobi main games, gamesnya adalah SimCity. Dan ternyata dari berawal dari suka main games, ini dia dilantik menjadi ketua RW di Kota Cimahi, teman Pro 2. Ini lagi viral ya. Ini mungkin jadi salah satu ketua RW termuda kali ya di usianya yang baru 22 tahun, Raden Raka ini sudah lebih percayai memimpin sebuah atau sebagai ketua RW 03 di Padasuka, Cimahi, Jawa Barat, sekaligus mencatatkan dirinya sebagai salah satu ketua RW termuda di kotanya. Dan uniknya, katanya ketertarikannya dia pada urusan tata kelola masyarakat justru berawal dari kegemarannya masa kecilnya bermain game bertema membangun kota seperti SimCity hingga Manor Lords, teman Pro 2. Jadi katanya dari games itulah dia jadi suka untuk menata kota atau tata kelola masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan kalau udah dapet titel sebagai ketua RW yang sebenarnya, mudah-mudahan jadi amanah, jangan sampai disamakan tuh yang namanya mainan terus dibawa ke rukun warga, teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya ya, pokoknya hal-hal yang mungkin lu jadi hobi terus ketika lu udah dapet implementasinya harus lebih bijaksana lagi pastinya ya. Oke deh, nanti gue juga bakal balik lagi akan menginformasikan lalu lintas dari pantauan CCTV MTMC Polri. Sekali lagi maghribnya bentar lagi ya. Hari ini maghribnya jam 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Masih ditemani sama Fajar Purnama Putra sampai jam 7 malam nanti.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Betran Putra Onsu, bila memang kamu. Apakah kamu kena macet sore hari ini, teman Pro 2? Atau justru kayaknya lalu lintas Jakarta dan sekitarnya hari ini terpantau justru lebih lancar. Nah, biar lebih detail lagi kita dengerin yang satu ini, teman Pro 2 ya.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Sudah ada Brigadir Rian yang akan melaporkan dari pantauan CCTV NTMC Polri. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih rekan Fajar dan selamat sore pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini di jam pulang perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama kita mulai dari JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi kendaraan untuk di jalan Alperi dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana arus lalu lintas sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk di tol dalam kota juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar kedua arahnya. Dan kami himbau bagi Anda selalu jaga jarak aman dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan DPR MPR Jakarta Pusat. Kendaraan dari arah Slipi yang menuju ke arah Gatot Subroto pada sore hari ini juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk di tol dalam kota dari arah Semanggi yang menuju ke arah Tomang juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara selalu waspada, tetap jaga jarak aman dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat sore dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Rian atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet, sabar ya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Adik mau ikut ngomong. Oh itu Mickey Ono, gue gak tahu tuh, ya udah diganti. Bentar, mana ya tadi ya? Ini nih, mana ya, ini ya? Coba lu ngomong. Gak tahu udah belum dinyalain mic lu. Aduh, ya. BTS dan namanya teman Pro 2 ya. Dimana mungkin hari ini banyak yang bergejolak ya lah untuk bisa mendapatkan tiketnya BTS, karena memang tiket konser BTS Jakarta yang general on sale hari ini ludes dalam waktu 11 menit teman berdua. Gue sempat nyoba tadi, emang gagal aja. Sebenarnya kayak mau bantuin temen gue karena temen gue minta tolong gitu kan, yang beli temen gue sih nggak beli, tapi ternyata di sini tadi gue coba-coba beberapa kali masuk tuh nggak dapet temen berdua. Aduh, padahal kan nyari yang VIP, ternyata kata temen gue emang VIP ternyata banyak yang dicari. Orang-orang konser lain mungkin tadi yang paling murah, ini paling mahal, langsung cepat ludes ternyata teman berdua. Tapi gak apa-apa buat para ARMY yang mungkin tidak bisa mendapatkan tiket BTS, mudah-mudahan nanti ada rezekinya lagi, dan mudah-mudahan BTS bisa balik lagi ke Jakarta di tahun depan. Amin.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah saatnya Fajar Permana Putra harus pamit dari sore ceria. Dan sebentar lagi mudah-mudahan kamu juga makin ceria ditemenin sama Sheila on 7 yang bakal hadir juga di Music Live Chat live di seluruh Pro 2 FM se-Indonesia, teman Pro 2 ya. Yang mau nonton juga bisa di YouTube channel RRI di Jakarta, atau yang mau streaming juga bisa di aplikasi RRI Digital. Thank you banget sekali lagi. Fajar Permana Putra pamit. Bye teman Pro 2.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 orang sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Big Bang resmi mengumumkan konser Big Bang 2026 World Tour di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2027 bertempat di Jakarta International Stadium. JIS, G-Dragon, Daesung, dan juga Taeyang siap mengobati kerinduan para penggemar lewat tur dunia pertama mereka sejak Last Dance pada tahun 2017. Sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan grup legendaris K-pop ini.
0: Info Pro 2.
1: Ariana Grande berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya Head That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
0: Info Pro 2.
1: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagunya. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Halid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya
1: yep.
0: di dunia musik Indonesia tentunya.
1: Mm-mm.
0: Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Maju kita udah ada. Sila on Seven.
0: Woo!
1: Ini sudah ramai banget di Studio yes. Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih genap
1: segera. Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2 lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan
0: kan?
1: Mau tanya Mas Betul. Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok gak lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
1: Yes.
2: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak juk juk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
1: ding ding ding ding.
2: Ini dia Silat Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
1: Oke.
2: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
3: Ya, gini-gini aja.
2: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
1: Yes.
2: Di ruang dengar kamu semua selama
1: Betul.
2: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
1: Yoi.
2: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
1: Iya.
2: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
1: Betul.
2: Bacain aja ya.
1: Bacain aja ya.
2: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
1: Rame sekali.
2: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu artinya apa sih?
1: Nah
2: ini dia. Ini dia. Silaun Seven ini.
3: Gimana
2: dong? Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
3: Kenapa atau artinya?
2: Artinya dan juga kenapa?
3: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
1: Oke.
3: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
2: Nah,
3: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
2: Wih, Sila On Seven.
1: Betul.
2: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
1: Iya. Yeah,
2: kita dinanya.
1: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
4: Iya.
1: Yeah, kan?
4: Gitu. Sila King.
1: Sila King. Betul.
2: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
1: Betul.
2: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
1: Bukan.
2: Jadi jangan sampai salah nih.
4: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
1: Oh, iya. Jogjakarta. Betul banget.
4: YKC kalau orang bilang.
2: YKC.
4: Yogyakarta City.
1: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
4: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
2: Oke.
4: SMP

0: And terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya 4 orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
1: Bayar, Pak.
0: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi, seneng gitu.
2: Oke. Okay.
0: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
2: Oh.
0: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, benar. Tapi akhirnya latihan kedua dia kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
2: Iya, vakum lah.
0: Sosokan vakum.
2: Itu masih SMP ya?
3: Masih SMP ya?
2: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
3: Oh, SMA vakum. SMA vakum.
0: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
2: Mm-hmm.
0: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
2: Iya. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
0: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
2: Oke.
0: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Satu band sama Ica Cigustik.
2: Oke.
0: Okay. Sama Adit Cigustik. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
2: terkenal.
0: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
3: Jadi sama aja.
0: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
2: Oke. Okay.
0: Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
2: Masih ada gak tuh masih stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu.
1: Di satu. Di, udah ketempel.
0: Mini. Di mini kompo gitu masih ada. Mini
3: kompo. Okay, wow.
0: Nah, gak tau Genzi gak tau mini kompo kali ya?
3: Jujur ya? Gak tau.
0: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
2: Oh, yeah.
0: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
2: Okay.
0: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
3: Vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD.
2: Mm-hmm.
0: Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
0: Laserdisc. Ya itulah.
2: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng.
0: Yang masuk di album ya?
2: Mm-hmm.
0: Yang masuk di album ya Kita.
2: Kita.
0: Oh, Kita.
2: Itu paling pertama.
0: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
2: Okay.
0: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu.
2: Mm-hmm.
0: Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
2: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
0: Ya, jelas ini.
2: Oh iya. yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
3: Oke. Wow. Benar.
2: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
3: Benar.
2: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sheila on 7 itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
3: Betul.
2: Terus ada Jangan Beritahu Nia.
0: Will Dan sebenarnya.

0: Mobil dan itu. Mobil dan.
1: Laki-laki.
2: Ada
0: Lia,
2: ada Ibu Linda.
0: Ibu Linda.
2: Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
2: Nah itu memang realnya ada mas, inspirasi orangnya atau memang gimana mas Eros?
3: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
2: Mm-hmm.
3: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
2: Oh.
3: Tapi bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
2: Oh.
3: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
2: Oh, kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
3: Oh iya iya itu, kakak sepupuku.
4: Namanya perhatikan.
2: Iya.
0: Dipanggilnya perha dong.
2: Iya. Masakan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana nih.
2: Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
1: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
2: Sederhana, serius.
1: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
2: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
2: Mm-hmm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
1: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, gak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
2: Oke. Okay.
1: Okay. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
1: Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy gak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
0: dipaksain
1: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Gak hampir semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
2: Luar biasa. Seru.
1: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu.
2: Yeah.
1: Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja, tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya enggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
2: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
5: Sedikit.
2: Oh, sedikit. Oh. Gimana Mas? Langsung nge-freeze gitu.
0: Langsung nge-freeze.
2: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
1: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
2: Oke.
0: Okay.
1: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on Seven, mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu, sampai sekarang umur 40 hampir 50, ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya, pasti ada tapi kan Sheila on Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan, maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
2: Oke.
1: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya, istiqomah ya, benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh, yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin kan itu. Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
2: sederhana
1: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu. Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
2: TikTok
1: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
2: Benar.
1: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
2: Betul.
1: Kan? Itu dia. Itu aja. Gitu.
2: Luar biasa.
0: Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
1: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
2: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Emiliano Allegri panjang.
0: PR panjang sih. Mainnya di Liga.
1: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
2: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama Sheila on Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
2: Sheila on 7.
1: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
1: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Ada Wah, Mona ini sering ya?
1: Sering ya?
3: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
2: Mona okay. Ini sering.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Terima kasih buat Mbak Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona.
1: Bapak-bapaknya
2: lagi pada pakai headset lupa.
4: Bapak.
2: Iya, jadi Mona ini Sheila geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Aku matur nuwun.
4: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sheila on 7.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sheila on 7 di Semarang nih. Oh, Pak Duta. Waduh.
3: Ya doain aja ya.
4: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sheila on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Nasihatnya. Oke. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
5: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Oke. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
1: Oke.
3: Masa otot.
2: Masa otot.
3: Masa gitu. Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam gimana?
1: Mas Adam.
4: Pak Eros, Pak Adam.
6: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
4: Nah. Nah gitu ya. Nasihatnya itu aja Pak Duta.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
6: 96 toh masih sekolah itu.
1: Oh ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
4: Oke.
2: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
4: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
3: sama-sama
4: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
1: Amin.
4: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama terima kasih Mona.
1: Terima kasih Mona. Thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
2: kenapa halo, tuh? Halo, saya Adi Sheila geng Madiun. Katanya suka Sheila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sheila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
1: Bener.
2: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sheila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
2: Itali gak ada nih ya?
3: Gak ada.
1: Gak masuk.
3: Ya Itali masih libur makanya enggak. Libur.
1: Cuti-cuti.
3: Makanya enggak masuk dia. Benar,
2: benar. Apa kalau Mas
5: Mas Eros?
2: Saya Eros Prancis. Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
2: Mas Duta.
3: Wah, saya sok-sok sopo.
1: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
1: Oh, Portugal. Oke. Oke. Okay. Mas Adam?
6: Belanda.
1: Belanda.
2: Wah, Belanda.
3: Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
1: bener Belanda. Bener juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Kita, ini ada yang
6: dijajah gak masuk ya.
2: Oke, ini
3: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
1: Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
1: Banyak ini.
2: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
1: Ada dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
3: Waduh.
2: Doakan ya.
3: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yo eh. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
1: Yoi.
2: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
2: Waduh.
3: Waduh, tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke.
3: Okay. Belum.
1: Kita, belum ya.
3: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
3: Mari.
2: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
5: Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
3: Baik kan relatif. Nah, gimana Ros? Bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
5: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
5: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
1: Betul. Okay.
5: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta. Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
1: Iya, manajer ya. Bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya, bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja ya. Bener.
2: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah, itu dia. Tapi
3: enggak tahunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
1: Langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Oke, saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi.
2: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.
0: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya. Yo, dari teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yoi.
1: Ya, kita langsungin aja gitu ya.
0: Yoi, langsung aja digaskan enggak sih? Siap. Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Nah, hujan turun.
2: Hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit pitik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
2: Ah, itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
0: Lagi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelar rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
0: Bisa. Akan ku halangi.
3: Ya,
0: Pokoknya

0: apa emang requestan tanggal 22 ya.
1: Yo.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Yo. Ini dia hujan.
1: Coba.
0: Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
2: Yang terlewatkan.
1: Atau yang terlewatkan.
3: Ya, boleh lah yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
2: Salah. Bukan ya. Beda.
3: Ya, coba lagi. Maaf. Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apa lagi ya dari Gifreng? Oh iya. Ku ambil gitar.
3: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Biasa patah kata bisa terucap.
1: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
2: Berani.
1: Oke, okay, sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yeah. Yo, silakan Seven yang terlewatkan.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
3: Warga

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Welcome back to Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Masih ditemenin sama Edit yang nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2 sampai jam 12 malam. Tentunya kita bakal seru-seruan di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Serasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ditemenin sama Duta.
0: Yo, salah. Tadi, ya. Salah. Tadi. Ya, itu lu Duta. Duta. Gimana?
2: Duta. Duk duk duk duk duk duk duk. Tak duk duk duk tak jeng jeng ding ding ding duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding ding ding. Betul, itu rencana kita.
1: Kita nggak kesampaian karena durasi ya.
0: Durasi, karena emang bener-bener wah itu padat banget sih, tapi itu luar biasa sekali.
1: Tapi gue respect ya sama si Lounge 7 ya, teman Pro 2. Mudah-mudahan dengan si Lounge 7 yang main ke radio lagi.
0: Betul.
1: Ini bisa meningkatkan pendengar radio. Karena tadi terbukti ya, live TikTok kita itu menembus 30 berapa ribu tadi?
0: 34 ribu. Gokil.
1: Gokil sih. Di apa, diasuh oleh Mas Ocit tadi ya.
0: Dikawal oleh Ocit ya. Betul.
1: Salah satu penyiar termuda di Pro 2.
0: Pakar TikTok Pro 2.
1: Dan gue sih sangat respect sama si Lounge 7. Mungkin lagi dengerin nih di jalan.
0: Yes.
1: Terima kasih Mas Adam.
0: Terima kasih Mas Eros, Mas Duta juga. Terima kasih. Iya. Karena emang mereka juga sebenarnya ya besar juga dari radio kan awal mula ya.
1: Mbak Adel, Mbak Sarah.
0: Betul.
1: Luar biasa. Terima kasih timnya si Lounge 7 juga. Yes. Terima kasih ya.
0: Betul.
1: Kita sangat senang banget ya. Gue mewakili Pro 2 dan juga mungkin seluruh teman-teman radio di Jakarta yang bakal kedatangan si Lounge 7 happy sih.
0: Happy gitu. Banget.
1: Dan menurut gue ya memang radio itu ya ini shocking yang tidak terduga ya kan.
0: Bener.
1: Tiba-tiba kita kedatangan si Lounge 7.
0: Iya.
1: Si Lounge 7 udah datang. Masa Baskara nggak ada?
0: Ah.
1: Gue WhatsApp nih apa nih?
0: Ah. Emang boleh sekode itu?
1: Ya. Ini tolong ya. Gue kenal beberapa member Lomba Sihir.
0: Bener. Tolonglah. Lomba Sihir kan udah pernah ya waktu itu main ke MLC.
1: Tapi waktu itu lagi COVID.
0: Betul. Zoom.
1: Nah, ini gue berharap lah teman-teman Lomba Sihir.
0: Ya karena kan baru aja.
1: Baskara.
0: Bener.
1: Siapa Pamungkas ya?
0: Pamungkas bisa.
2: Berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Nah, itu lagu Lebaran yang paling hits tuh.
0: Betul. Iya saling memaafkan sih. Bener sih.
1: Bukan religi ya bukan?
0: Bukan religi sih sebenarnya sih.
1: Gue nungguin ya kayak teman-teman musisi yang lain. Kita semua Pro 2 terbuka.
0: Betul.
1: Sal Priadi mau kesini boleh.
0: Boleh.
1: Isyana mau promo lagu metalnya jadi.
0: Boleh.
1: Jadi.
0: Roma Irama?
1: Jangan, itu Prompat.
0: Oh iya benar. Kita nggak boleh ngambil lahan.
1: Iya. Prompat. Slang mau kesini?
0: Oh boleh.
1: Republik Fufufafa?
0: Aduh.
1: Gimana deh? Gue calling nih Mas Kakak nih.
0: Gak usah.
1: Nanti aja.
0: Kapan-kapan aja.
1: Kita tanya aja.
0: Kalau
1: pokoknya boleh, kita akan mensupport abis musisi-musisi Indonesia.
0: Yes,
1: waktu betul. Itu juga di Instagram sempat ada berita musisi Indonesia tuh lagunya lebih tinggi daripada musisi Korea. Lo sempat denger gak berita itu?
0: Iya kan? Iya. Ini kan apa,
1: di platform Spotify ya.
0: Betul. Apa monthly listener-nya ya.
1: Iya.
0: Bener bahkan gue lupa siapa ya yang pertama ya.
1: Hindia,
0: si Hindia ya.
1: Hindia.
0: Itu bahkan si album yang pertama aja lagi bola. Eh bukan. Apa? Menari dengan Bayangan.
1: Iya.
0: Itu udah 2,5 juta.
1: Miliar. Gue sih respect ya sih. Sama teman-teman musisi Indonesia. Gue harap musisi Indonesia itu bisa maju lagi.
0: Amin.
1: Terutama teman-teman band ya. Gue berharap banyak keluar lagi teman-teman band yang booming. Tadi ingat kata Mas Duta bahwa di dalam lagu sederhana itu,
0: yes,
1: kalau kita ngeband gak usah ngikutin validasi.
0: Nah,
1: tadi apa katanya? Berkarya aja. Apa sih gimana tadi?
0: Iya berkarya aja. Maksudnya yang penting kita happy aja.
1: Iya,
0: yang penting kita happy
1: dan bagus kata
0: bener,
1: dia.
0: Benar, karena yang utama adalah ya di mana kita merasa nyaman dan happy ya.
1: Bener.
0: Kan.
1: Benar.
0: Sederhana aja. Jadi enggak usah memvalidasi hal lain, validasi dulu diri lu sendiri gitu. Lu nyaman enggak? Lu happy enggak dengan lagu lu gitu kan?
1: Betul.
0: Gokil. Gue bisa masuk si Lounge 7 nih ngomong gini. Jangan ya.
1: Lu sih lagi mana lu?
0: Gue sih lagi yang Purwokerto.
1: Wih, kalau gue sih lagi Jabodetabek.
0: Jabodetabek, kok lu luas?
1: Tapi gue ngomongin si Lounge 7 balik lagi ya. Gue tuh punya, tadi pengen sempat gue sampein ke Mas. Tadi sempat ya, kita di off air ya.
0: Gue
1: ngomong bahwa dulu lagu Jalan Terus itu menjadi salah satu lagu teman kuliah gue yang pengen bunuh diri.
0: Benar.
1: Tapi setelah denger lagu itu berkali-kali dia jadi gak jadi bunuh diri. Jadi lagu itu bisa menjadi
0: menyemangati lagi ya.
1: Bisa menjadi
0: teman, mungkin teman, support semangat. System.
1: Iya.
0: Iya benar-benar. Gitu.
1: Kalau gue kenal si Lounge 7 tuh dulu masih SD. Itu gue dapet album pertama dikasih sama kakak sepupu gue yang baru aja meninggal. Makanya tadi gue menyampaikan itu tuh album yang Ijo itu luar biasa sih. Gue dulu senang banget sama si Lounge 7, gak tahu kenapa ya. Karena rocknya tuh ada di album pertama. Yes. Kayak Bray, tadi dibawain kan.
0: Bray bawain.
1: Tadi juga Tertati kita udah puterin. Kalau banyak kata yang dengar kita tuh side B.
0: Iya benar. Bahkan tadi juga ada yang komen ya kan.
1: Apa tuh?
0: Lagunya side B banget.
1: Yo.
0: Tapi karena emang mungkin gak semua orang tahu gitu ya. Mungkin yang benar-benar Sheila geng banget dari awal itu pasti tahu.
1: Iya.
0: Lagu-lagu itu ya kan.
1: Tapi Sheila on Seven tuh kayak gak tua ya bener.
0: Iya lagi. Gue gak tau kenapa ya. Padahal kita kan itu lagu pertama ya.
1: Iya.
0: Gue kayak ngerasa kayak ini lagu baru-baru ini deh.
1: Iya.
0: Iya kan. Kayak masih relate aja sampai sekarang.
1: Kalau lihat Mas Adam, Mas Duta, Mas Eros tuh segitu-segitu aja.
0: Iya lagi.
1: Gak ada berubah.
0: Ya kan sih? Iya lagi. Bener.
1: Luar biasa.
0: Gokil sih. Gokil. Hadah. Ya seperti itulah. Mungkin teman bro 2 punya
1: lagu favorit ya.
0: Lagu favorit
1: Sheila on
0: 7 boleh banget. Kita masih bisa request sih. Nanti di jam 10 kalau lu mau masih pingin Sheila on 7 boleh banget boleh. Langsung request aja ya kan
1: malam hari ini ya. Ada, set
0: B ada. Set B ada. Bener ya. Side A bener
1: ya. Gak ada setan ya. Kalau kata Mas Adam kan gitu. Mau nanya apa tadi?
0: Mau nanya
1: Mau
0: nasi goreng.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Здравствуйте, моя фэн, Бродвей Чикарда, Тументер Байкамо.
1: Йоу.
0: Malam hari ini
2: malam terakhir bagi kita, bukan ya?
0: Kenapa gitu? Ya karena kan belum ada lagi jadwal kita barengan. Benar kan?
2: Ini pasangan mahal nih, Bro 2. Kalau kita udah duet nih,
0: Ada yang spesial.
2: Kita mengakomodir seluruh pendengar.
0: Oke.
2: Okay. Karena bagi kita pendengar adalah raja.
0: Oi, sedap. Dadadam. Oi, dadadam, dadadam. Oi, itu kode juga kah? Oh enggak ya.
2: Raja.
0: Mm-mm.
2: Boleh juga, men.
0: Boleh
2: kita
0: juga
2: bawa
0: kan?
2: Ke Bro 2 ya.
0: Iya gak sih?
2: Raja. Kita bawa ratu ya. Tapi enggak mungkin ya.
0: Aduh. Benar. Tapi ini ada info nih. Jadi emang di tanggal 13 Juni nanti, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata akan memadamkan lampu selama 1 jam pada Sabtu 13 Juni 2026 pukul 20.30 sampai 21.30.
2: Kenapa sejam aja, men?
0: Ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup.
2: Oh.
0: Benar. Kalau Bekasi kan beda.
2: Enggak, ini dipadamkan komplek-komplek juga kena apa enggak? Apa di daerah tertentu aja?
0: Jadi enggak tahu. Jadi informasinya hanya tempat-tempat layanan kesehatan seperti rumah sakit, okay, puskesmas dan juga klinik ini dikecualikan dari pemadaman.
2: Oh gitu.
0: Betul. Jadi ini kegiatan ini bertujuan buat menghemat energi dan juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
2: Soalnya gue takutnya kemarin tuh di daerah gue Bekasi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Bekasi gue tuh mati lampu.
0: Oh iya.
2: Iya. Jadi udah banyak di daerah-daerah tuh yang mati lampu bergilir, Wak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gue kiranya ini sama apa? Gitu. Taunya bukan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup.
0: Betul. Kalau itu kayaknya memperingati Hari Pemeliharaan deh.
2: Iya. Jadi buat teman-teman, mungkin saran gue juga untuk menghadapi yang udah mulai sering mati lampu ya, siap-siap beli lilin deh.
0: Bener sih.
2: Keburu nanti jarang lilin.
0: Iya sih. Gue takutnya ya, lilin adalah menjadi barang langka.
2: Nih, sebentar. Ini kayaknya di rumah gue di Bekasi lagi mati lampu.
0: Oh iya.
2: Iya, gue kasihan sama pudel gue di rumah mati lampu. Iya kan. Kemarin gue tuh mati lampu. Iya kan, terus gue taro lilin di apa namanya,
0: di
2: piring. Terus dia kayak ngejagain gitu, Wak.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Lu muter kan? Lu yang muter kan?
2: Enggak, maksudnya dia mau tugas mungkin menjaga lilinnya supaya
0: biar gak mati
2: kebakaran.
0: Iya bener. Kalau kebakaran langsung gitu ya.
2: Tapi kalau teman Bro 2, kalau mati lampu apa sih yang lo lakukan selain nyalain lilin ya?
0: Nangkepin laron.
2: Iya. Kalau gue selalu di teras, Wak, karena panas, Wak.
0: Iya sih, jujur sih. Sebenarnya kalau
2: baju di teras gue, kayak bapak-bapak.
0: Yang gak kuat adalah panasnya, jujur.
2: Bener, jujur.
0: Jujur. Kalau gelapnya kayak ya udahlah ya. Biasa gelap-gelapan kan.
2: Kalau tidur juga gelap.
0: Iya, makanya.
2: Jadi kayak masa depan juga gelap.
0: Kenapa tuh emang?
2: Masa depan gue.
0: Oh iya bener.
2: Enggak dong,
0: jangan. Iya, jangan dong.
2: Iya dong, jangan. Semua masa depan orang-orang terus cerah.
0: Amin.
2: Lampu aja yang gelap.
0: Iya bener.
2: Mati lampu aja.
0: Seperti mati lampu.

0: khusus ya di hari ini yang request. Ini ada temanya nanti.
1: Wih, sedap.
0: Jadi yang mau ikutan request lagu lo mesti jawab topik kita.
1: Ah,
0: dan kita mungkin bisa akan telepon lagi kayak tadi.
1: Boleh.
0: Si Mona, Mona apa Mona?
1: Mona, Monangis. Karena mati lampu kan?
0: Itu aja.
1: Lampu.
0: Lawakan kita itu.
1: Oh, lawakan kita.
0: Mona aja udah.
1: Iya, udah gitu aja udah terus.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Jangan lama-lama sih ditemenin sama Edit dan juga Uza.
1: Yes.
0: Yoi. Setelah ini bentar lagi itu masuk ke jam 10. Berarti waktunya buat lo request teman bro 2. Tapi kita punya passwordnya buat request ya.
1: Yoi. Biar malam ini semakin seru ya. Mm-hmm. Ini malam Jumat loh.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya juga sih.
1: Kita topiknya hantu apa sih yang paling lo sering ini ketemuin? Enggak ya?
0: Enggak dong.
1: Enggak gitu ya.
0: Perasaan nanti kita ngobrol kayak begitu tuh. Kita ngobrol kayak begitu tuh.
1: Jangan men, jangan ngomong hantu men. Kita cuma berdua men.
0: Betul.
1: Kalau ada kita gimana?
0: Kalau bertiga kan jadi hantu ti, hantu tri, four, five.
1: Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Aduh. Apa nih, men? Topik kita malam ini, men.
1: Tadi kan kita lagi ngobrol sama si Lawn Seven.
0: Yes.
1: Bahas soal sederhana.
0: Betul.
1: Kita pengen tahu dong, sederhana menurut teman Prodo apa?
0: Nah, itu dia.
1: Karena tadi versinya si Lawn Seven udah ada.
0: Bener.
1: Iya kan? Uh-uh. Apa tadi versinya si Lawn Seven?
0: Apa, bro?
1: Sederhana adalah, jadi gini, sesuatu yang kita butuhkan aja.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Jadi jangan memaksakan sesuatu. Gitu.
0: Iya, jadi kayak ya lo harus mendingin apa yang lo butuhkan. Betul. Bukan apa yang lo inginkan.
1: Nah, ini nah, cakep.
0: Itu dia kan.
1: Kalau lo cuman butuh handphone buat WhatsApp,
0: mm-mm,
1: buka Instagram,
0: betul,
1: Google Maps,
0: mm-mm,
1: gak usah lah lo berangan-angan punya handphone 18 Pro.
0: Gak usah.
1: Gaji lo 4.800.000 sebulan misalkan.
0: Aduh.
1: Jam tanggal 10 belum turun.
0: Iya.
1: Itu nanti lo kerja susah.
0: Bener-bener.
1: Kayak wajit tuh sederhana aja lah, Cet. Gue bilang, gak usah lah ngambil-ngambil 18 Pro. Tanya-tanya gue, kak, gue pengen 18 Pro. Menurut lu bagus yang warna apa?
0: Gak usah.
1: Buat apa, Cet? Live TikTok. Udahlah, gak usah lah.
0: Gak usah, kata gue beli ini aja.
1: Sebisa-bisanya aja kan, yang handphone biasa kan bisa.
0: Iya.
1: Gak perlu yang harga 25 juta.
0: Wah.
1: 39 juta.
0: Masa iya dapet motor?
1: Iya. Ya, sekarang kan? Sederhana aja.
0: BlackBerry Gemini. Bisa semua kan?
1: Nexian bisa.
0: Ada Nexian ya.
1: Nexian Cherry Bell bisa. Ya kan?
0: Aduh.
1: Jadi kita pengen tahu ya teman Pro 2, sederhana versi lo. Nanti juga yang menarik bakal kita telepon.
0: Yes.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Kayak seru juga tadi ya.
0: Kayak
1: siapa? Mona.
0: Oke, Bun Mona.
1: Mona apa?
0: Mau nampar lu. Ngomongin itu mulu.
1: Iya, mau nangis ya kan. Mau apalah itu ya.
0: Yeah.
1: Mau nari bisa lah.
0: Bisa.
1: Pokoknya kasih tahu. Nanti kita bakal tanya secara langsung, kita bakal telepon,
0: mm-hmm,
1: dan juga lo bisa kasih tahu requestan lo di sana.
0: Ya,
1: kita pengen tahu dong suara-suara pendengar Pro 2 tuh kayak gimana sih?
0: Nah, apakah seperti penyiar Pro 2 juga
1: kita
0: suaranya?
1: Kita
0: gak
1: tahu. Siapa suaranya ada mirip Duta?
0: Aduh, Duta
1: ada
0: apa?
1: Ada mirip Liodra?
0: Aduh.
1: Kita gak ada yang tahu.
0: Gak ada yang tahu, benar. Dutanya Duta Sampo lain.
1: Siapa tahu kalau lo nanti telepon kita, lo bisa ikutan Bintang Radio 2026.
0: Ah, itu dia.
1: Audisi.
0: Langsung audisi
1: kita
0: ya kan?
1: Kita nilai, wah lo hebat men.
0: Wah, lo bagus.
1: Harus ikutan audisi. Siapa tadi namanya?
0: Siapa?
1: Bintang Radio 2026.
0: 26, bener. Siapa
1: tapi
0: tahu,
1: tadi
0: ya,
1: Piala Dunia jagoan si Lawn Seven siapa aja tadi?
0: Mas Eros Prancis.
1: Nah itu tim gue tuh, gue Prancis.
0: Iya, Mas Eros Prancis. Mas Adam tuh Belanda.
1: Mas Adam ini timnas pusat ya.
0: Iya bener, timnas pusat. Kalau Mas Juta itu
1: Portugal.
0: Ronaldo bener.
1: Siap.
0: Gokil sih.
1: Siap.
0: Emang pilihannya calon juara semua.
1: Yeah.
0: Iya kan. Tapi kan yang banyak yang prediksi kalau Spanyol yang akan menang. Beberapa
1: Spanyol siapa sih pemainnya, Min?
0: Spanyol itu pemainnya pemain muda sih sebenarnya sih, mostly.
1: Tapi kalau gue sih berat final tuh Prancis Portugal.
0: Itu dulu juga calon kuat.
1: Iya, karena Dembele lagi gacor banget,
0: Ais,
1: bro. Dembele bener. Itu lebih gacor daripada Mbappe, benar enggak sih, Min?
0: Gue setuju.
1: Iya kan?
0: Gue setuju.
1: Dia main galak banget di PSG, gue bingung deh.
0: Iya sih. Atau sebenarnya mungkin ketutupnya gara-gara
1: Mbappe ya?
0: Gara-gara Real Madrid gak dapet apa-apa musim ini. Kalau PSG kan menang champion lagi. Prancis juga dapet gitu kan. Jadi kelihatan lebih gacor. Mungkin ya. Gak tahu.
1: Kita lihat ya apakah Bapak Ronaldo bisa gacor di Piala 2026.
0: Yang kemungkinan juga jadi Piala Dunia terakhir ya kan.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Dia tuh apa namanya, WhatsApp gue, bro.
0: WhatsAppnya gimana tuh bunyinya?
1: Waktu itu dia kebetulan lagi dengerin Pro 2 pas gue siaran.
0: Ah.
1: Dia nanya tips sama gue.
0: Tips siapa?
1: Ja, Gue translate pakai bahasa Indonesia ya.
0: Oh ya, oke.
1: Gimana caranya gue supaya kuat main di Piala Dunia 2026?
0: Wes.
1: Gue jawab, Do.
0: Jawabannya.
1: Gue bilang, Do, nih ya, lu rebus telur ayam kampung 2, lu kasih madu, Do, lu aduk-aduk. Kalau enggak pakai telur bebek, Do. Asli.
0: Telur bebek.
1: Kuat lu, Do.
0: Kuat, bener.
1: Percaya gak lu? Telur ayam kampung 2, telur bebeknya 1.
0: Oke.
1: Okay. Kasih madu, kasih merica dikit.
0: Wes. Ih, pedes-pedes dikit tuh.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Nikmat tuh. Wah, itu Ronaldo mah. Bisa itu mah nyetak-nyetak mah.
0: Nyetak apa tuh?
1: Nyetak gol.
0: Oh, nyetak gol. Bener.
1: Itu.
0: Bener.
1: Ya, kita pengen tahu ya sederhananya teman Pro 2 di request jam 10 sampai jam berapa, Dit?
0: Sampai jam 11 aja. Jadi langsung kasih tahu ke kita di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 801 05.
1: Yo.

0: Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman baik kamu masih di jam malam tentunya. Dia masih barengan sama Edi dan juga Auza.
1: Yes, tapi sebelumnya kita bacain request dari teman-teman dan kita ada topik hari ini ya.
0: Yoi.
1: Sederhana menurut lo apa sih teman Pro 2?
0: Nah, ini udah ada
1: sebenarnya, dari... Sebentar, gue mau ngucapin selamat buat Justin Hubner ya.
0: Kenapa tuh?
1: Menikah dia bro.
0: Oh iya bener.
1: Disiarin di SCTV bro.
0: Oke.
1: Udah kayak Rapi Ahmad ya. Asik.
0: Ya Justin Hubner bro, siapa yang gak tahu ya guys.
1: Tapi gue berharap Justin Hubner punya banyak anak ya.
0: Kenapa tuh?
1: Supaya bisa jadi pemain timnas selanjutnya bro.
0: Oh iya bener.
1: Kan bibit bapaknya jago bro.
0: Yoi, sabi sih.
1: Sabi
0: bisa
1: sih.
0: Ya bisa bisa bisa, bisa.
1: Ini ada suara anak kecil ya?
0: Itu di depan.
1: Oh luar biasa.
0: Alright, ya mungkin sederhana menurut Justin Hubner adalah
1: calon istrinya.
0: Iya, menikah disiarin di TV.
1: Ya, bisa.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Bisa ya kan, gak ada yang tahu juga.
1: Tapi
0: ya,
1: dia memang ini ya Indonesia banget ya, walaupun nah, mukanya bule ya.
0: Iya
1: mulai dia pakai batik sama bapak ibu itu dia happy banget.
0: Iya lagi bener. Ya gitu ya, mungkin itu sederhananya alah Justin Hubner.
1: Iya lah, Justin Hubner honeymoon tuh di Bekasi aja lah.
0: Hey. Panas.
1: Lumayan, ya.
0: Panas, Pak.
1: Jangan di Bali terus. Bekasi
0: oh, iya
1: sekali-kali
0: iya,
1: loh.
0: Bekasi.
1: Mengangkat ekonomi Bekasi kan bagus.
0: Bener sih.
1: Ada sama Rekon.
0: Pakuhun.
1: Ada Pakuhun.
0: Galaksi.
1: Lo kok lo tahu?
0: Tahu gue.
1: Lo tahu ya?
0: Tahu. Gue lagi beberapa kali lagi sering ke Bekasi gue.
1: Apa cewek lo Bekasi?
0: Iya. Hah, Bekasi. Luar biasa.
1: Oke.
0: Okay. Ini kalau dari Bahrum.
1: Bahrum kenapa Bahrum?
0: Sederhana menurut Bahrum adalah melihat Aca cantik bahagia bersama gue selamanya.
1: Wis.
0: Keren. Gokil. Itu menurut Bahrum.
1: Menurut Bahrum, menurut Acanya belum tentu.
0: Kok gitu? Jangan dong.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Maksudnya siapa tuh sederhananya tuh melihat Bahrum rajin sholat.
0: Ayo bener, oh, bisa.
1: Gak tahu.
0: Gak tahu, bener. Iya. Yeah.
1: Tapi kita doakan Bahrum dan juga Aca berjodoh lah.
0: Amin. Ya.
1: Mau request apa dia?
0: Dia karena mau request NPD Sempurnanya Aku.
1: Wiss,
0: bener.
1: Sempurnanya aku untuk dirimu.
0: Aku banyak. Udah ya?
1: Ya udah.
0: Udah. Oke. Okay.
1: Ganti yang lain ya. Ada siapa lagi?
0: Selanjutnya. Ada dari... Kenapa bang? Ada dari...
1: Kenapa tuh?
0: Luzar Purwokerto.
1: Ini basis lo nih.
0: Basis gue. Tapi dia sebenarnya nggak join yang sederhana. Dia tadi join yang pemadaman.
1: Oh kenapa?
0: Katanya tadi siang pemadaman di Purwokerto udah 3 jam.
1: Nah iya sama.
0: Iya,
1: kemarin
0: kan?
1: Gue di Bekasi durasinya 3 jam juga.
0: Iya. Yeah.
1: Dari jam 5 sore kelar itu jam 8:15 ya.
0: Oh berarti emang pemeliharaan berarti ya rutin ya?
1: Iya katanya sih. Ya gue maksudnya hitungannya itu rata-rata sama semua men 3 jam gitu.
0: Iya sih bener sih berarti emang ya sudah terencana berarti dong. Ya nggak tahu juga sih.
1: Jadi
0: juga.
1: Kamu bisa CO aja langsung ya di linknya ya.
0: CO. Kok ada keranjang kuning tiba-tiba?
1: Lanjut.
0: Oke. Nah ini ada Azam katanya mau request aja perunggu. Ya pastikan riuh akhiri malammu.
1: Ah, kasih Azam nih.
0: Seru.
1: Azam kita dulu. Pengen tahu dulu dong sederhana versi lu itu apa.
0: Bener.
1: Ya, Azam ini cowok aja, cowok.
0: Harusnya cowok sih ya.
1: Iya.
0: Bener. Ya jadi kasih tahu dulu sederhana.
1: Baru kita puterin ya perunggunya.
0: Yes, sama kayak Nazaran Hafiz Kurniawan ya, kasih tahu sederhana lu menurut lu itu apa.
1: Nah, baru kita bacain.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Zaki Nur.
1: Zaki Nur.
0: Dia malah nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Lagu Love dari Wave to Earth udah ada apa belum ya?
1: Wah, lu ikutan dulu.
0: Tau.
1: Sederhana versi lu tuh apa?
0: Nah, gitu ya. Mm-mm. Jadi kasih tau dulu sederhana versi lu baru request nanti bakal kita play kayak Bahrum nih. Ini cakep nih Bahrum nih.
1: Bahrum nih emang benar-benar dengerin ya, detail dia.
0: Detail.
1: Karena kita lagi bahas sederhana menurut lu apa teman berdua. Nanti bakal kita telepon.
0: Yes.
1: Yang jawabannya seru. Mm-mm. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di 105 FM Pro 2 Jakarta.
0: Alright. Dan kepada mana buat lo yang main request, masih kita tunggu sampai jam 11 malam.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Yo, masih di 100% FM, Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin sama Edit dan juga Oza.
1: Yo.
0: Alright, ini sudah ada yang merapat lagi.
1: Sederhana apa? Versi lu apa sih?
0: Sederhana versi gue? Sederhana versi gue adalah gue bisa makan sepulang kerja dengan tenang. Makan dengan tenang sih. Karena menurut gue, makan itu mood booster gue sih sebenarnya sih. Iya kan? Kayak lo habis kerja capek-capeknya, habis itu ngisi perut dengan makanan yang lo suka tuh kayak wah,
1: the best ya?
0: Best.
1: The best.
0: Best banget. Sederhana itu sih gue sih.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lo?
1: Kalau gue tuh sederhana ya versi gue. Yang gue pengen tuh punya pasangan yang sederhana juga.
0: Oke. Okay.
1: Yang punya mindset sederhana itu nikmat gitu.
0: Oh iya sih.
1: Bener, susah men nyarinya men.
0: Iya.
1: Iya gak sih? Lo bisa bayangin gak teman Prodo mungkin yang lagi di jalan lagi nyetir jomblo ya kayak gue gitu atau mungkin masih single. Lo bayangin gak sih kalau gue agak sedikit bertanya-tanya ya, kalau misalkan gue pengen punya pasangan yang tajir gitu, yang kaya gitu, kalau gue malah sebaliknya ya, karena gue di balik orang yang sederhana itu pasti punya kedamaian.
0: Nice.
1: Orang itu damai gitu kayak
0: yeah,
1: mas si Lone Seven kan lo lihat
0: bener.
1: Damai aja hidupnya.
0: Yeah.
1: Padahal mereka kalau dibilang sukses banget. Kayaknya mau apapun ada.
0: Cuman mereka memilih untuk sederhana. Betul.
1: Dan kalau lihat Mas Duta tuh kemarin waktu saat visit di Jogja ya, itu naik motor bro sama Mbak Adel, sama istrinya gitu.
0: Yeah.
1: Ya kalau mereka mau naik mobil mewah bisa.
0: Bisa.
1: Tapi mereka memilih untuk sederhana.
0: Sederhana gitu kan?
1: Iya.
0: Iya sih, benar-benar. Yang balik lagi maksudnya yang penting diri kita happy aja kan?
1: Iya.
0: Gak peduli apa kata orang, urusan apa sama orang, di ngomongin apa ya. Udah yang penting gue happy kok.
1: Iya, yang penting happy, gak usah terlalu ngikutin standar TikTok ya.
0: Itu dia, susah udah.
1: Susah.
0: Kalau udah ngikutin standar TikTok susah, kagak kelar-kelar.
1: Iya, gak ada ujungnya.
0: Nah itu dia, iya kan. Bener.
1: Ada yang ikutan gak sih request nih?
0: Ada nih, ada Sahran di Tangsel, katanya sederhana versi diriku. Hari ini aku lagi merasa campur aduk dan lagi kepikiran sesuatu yang belum selesai di hati.
1: Nah loh, ini mah masalah kali ya.
0: Tahu. Ini mah ribet kagak sederhana.
1: Kenapa dia? Coba cerita lah, abis ini kita telepon ya, mau gak?
0: Boleh.
1: Siapa
0: ya
1: namanya?
0: Zahran.
1: Zahran. Wah ini
0: Zahran.
1: Pemain tengah Sriwijaya FC nih. Zahran.
0: Zahran Kranger. Zahran Kranger. Aduh, itu penonton bola Indonesia lama itu ya tau.
1: Iya, ISL.
0: ISL, iya. Bener.
1: Coba itu nanti kita tanya ya, kalau kamu mau kita telepon mencurahkan apa yang tadi, apa kata dia?
0: Katanya lagi ada kepikiran sesuatu yang belum selesai di hati, ngerasa campur aduk.
1: Lo bisa sharing sama dua mas-mas ini.
0: Eh keren.
1: Pasti sini lo akan mendapat jawaban.
0: Eh jawaban apa? Ujian nasional?
1: Enggak.
0: Salah ya bukan.
1: Apa
0: ya
1: yang dia bingungin? Lo gak usah bingung-bingung lah kalau dengerin Pro 2. Harus ada solusi bro.
0: Nah itu dia. Bener. Jadi langsung aja nanti kita tanya coba yang mau ditelepon apa enggak.
1: Iya, siapa Zahran, semangat.
0: Oke.
1: Ya.
0: Ya udah
1: WhatsApp kita kalau lo pengen ditelepon.
0: Mana.
1: Ada lagi enggak ikutan?
0: Ada
1: apa tuh hijau-hijau? Nah.
0: Bahrum, terima kasih. Wih, sudah di play.
1: Gokil. Bahrum ini memang pendengar setia banget ya. Kemayoran ya, punya ya.
0: Kemayoran punya, Bro.
1: Ketan susu, Bro.
0: Hai, sedap itu. Bro, gue lagi lapar, Bro.
1: Ya sama, Bro. Bisa kali,
0: apa tuh?
1: Dilempar ketan susu ke Pro 2 FM Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, lantai 6.
0: Kok lengkap?
1: Kalau ngirim ketan susu pasti lengkap.
0: Oh iya bener sih.
1: Nanti salah bingung.
0: Oh iya bener, ini malah nyasar ke yang lain nih.
1: Iya, kan? tapi gue juga seneng loh kalau pendengar Pro 2 tuh ngirim-ngirim makanan sederhana buat kita ya kan. Bisa homemade buatan dia sendiri juga boleh.
0: Oh iya bener, kirain ngirimin padang.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Padang kan udah tutup malam-malam.
0: Oh iya bener. Oh iya bener, udah diingin.
1: Sederhana.
0: Apa tuh?
1: Rumah makan padang.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya. Bahagia.
0: Udah deh makin ngaco nih kayaknya.
1: Telur rendang. Yoi. Kan gitu ada dong, boleh dong.
0: Boleh. Yang penting ada wujudnya aja depan mata gitu
1: ya. Yang mau request masih kita tunggu sampai jam 11. Topiknya adalah
0: sederhana versi lo. Kasih tahu ke kita ya di 0811 801 05.
1: Yuhuu.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo, masih di 105 FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin lo di Jaga Malam barengan sama Oza dan juga Edit. Ini di malam hari ini, teman Brodo, kita masih ngomongin soal sederhana. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau tadi sederhana gue adalah ketika gue bisa menikmati makan malam setelah pulang kerja. Kalau lo udah menemukan seseorang yang juga sederhana, iya kan? Nah, gimana teman bro 2 buat lo semua di malam hari ini? Boleh kasih tahu ya, sederhana versi lo.
1: Kita bacain dulu kali ya, ya. Udah jam 11.40 nih. 22.40 maksudnya.
0: Bener sih.
1: Ada Tasya di Cengkareng.
0: Kenapa tuh Tasya?
1: Katanya hal sederhana gue bisa ketemu sama cowok-cowok kayak lo berdua, Bang.
0: Waduh.
1: Kayak bahagia gitu punya cowok yang lucu, fun gitu. Bisa ngehibur gue yang capek kerja.
0: Aduh.
1: By the way, gue masih single, Bang.
0: Hai.
1: Kasih ya, lo kasih tau foto lo. Kirim.
0: Kok disuruh nge-share foto?
1: Kita akan kasih tau ke teman pro 2.
0: Oh iya benar.
1: Kita kan enggak rezeki, Bro, jadi iya macomblang, Bro.
0: Benar. Iya, benar. Kadang iya, kan dapat coupling di surga katanya iya. Kan kejodohin orang kan.
1: Misalkan ya, ada teman-teman yang lagi cari pasangan.
0: Betul.
1: Kita bantuin malam hari ini.
0: Bisa, boleh ya. Kasih
1: enggak perlu pamrih kita.
0: Iya, benar.
1: Martabak keju lah.
0: Hah?
1: Gimana? Enggak pamrih.
0: Oh iya benar.
1: Tapi martabak keju tuh enak.
0: Iya benar sih,
1: martabak keju. Martabak tuh bukanya malam-malam.
0: Betul. Gua enggak tahu kenapa martabak paling cocok malam-malam.
1: Iya, gua juga enggak tahu kenapa.
0: Iya kan? Kayak enak aja gitu martabak keju ya.
1: Susu enggak? Kejunya?
0: Susu.
1: Kayak susu kali.
0: Susu.
1: Ya. Enak juga kalau keju.
0: Biar ada manis-manisnya.
1: Iya kan? Cocok.
0: Cocok. Bener-bener. Jadi Tasya kasih fotonya, kasih preferensinya ya. Kira-kira suka cowok yang lebih tua, lebih muda, atau mungkin seperti apa. Boleh ceritain.
1: Iya, kasih tahu aja, enggak apa-apa. Misalnya lu mau range gajinya berapa?
0: Aduh, gitu. Kok pakai range gaji? Oh, harus gitu sekarang ya? Ya harus kan tahu kita, range gajinya.
1: Kita enggak tahu. Misalnya kalau si Tasya pengen serius kan kita juga enggak.
0: Oh, iya benar.
1: Enggak tahu, jangan-jangan dia pengen serius. Jadi pengen langsung tahu gajinya berapa. Waduh. Pasangan yang ideal buat dia. 4.800.000 bisa cariin.
0: Bisa.
1: 5.000.000 pas bisa.
0: Bisa.
1: Ya namanya kita kan mencari membantu teman-teman pro 2 kan.
0: Betul.
1: Atau mungkin cowok-cowok ada yang mau kita jomblangin juga bisa ya.
0: Boleh.
1: Kira fotonya. Dan lo tuh udah punya apa? Punya apa tuh dalam artian begini. Lo udah kerja belum?
0: Nah.
1: Salary lo berapa?
0: Betul.
1: Gitu. Handphone lo apa?
0: Aduh. Harus pakai handphonenya apa ya?
1: Iya takutnya.
0: Iya benar.
1: Samsung. Kita kan jodohnya juga sama cewek-cewek suka Samsung.
0: Oh iya benar. Biar nanti
1: pairingnya bagus.
0: Betul.
1: Kalau dia mau transfer data foto.
0: Iya gak ribet.
1: Iya. Kalau Samsung ketemu Samsung kan cepet.
0: Bener. Kalau ya iPhone sama iPhone kan tinggal airdrop. Kalau iPhone sama Samsung nih agak PR nih.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Tadi sih kata teman-teman ada fitur baru yang bisa langsung
0: Bisa
1: kirim.
0: Tapi
1: sih gue ngetes belum bisa ya.
0: Iya, nggak tahu mungkin kita aja yang
1: kan. Iya kita aja yang update ya, kurang update. Tapi thank you Tasya ya. Katanya sederhana tuh pengen punya cowok yang fun kayak kita berdua.
0: Wis, sederhana sih.
1: Kita doain. Kita juga masih sederhana aja hidupnya.
0: Iya benar.
1: Nggak berlebihan gitu.
0: Iya kita nggak flexing kemewahan.
1: Iya. Baru mobil satu, motor satu gue sih punya.
0: Bener, gue juga punya. Untuk yang Hot Wheels.
1: Ada lagi loh, baik cewek-cewek nih.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Nopi nih, Nopi.
0: Aduh Nopi, kenapa tuh Nopi?
1: Dikan dari ya.
0: Iya, benar. Kenapa?
1: Katanya.
0: Apa sederhana versi Nopi?
1: Hal yang sederhana, sehat aja kak.
0: Oh iya sih. Sehat itu sesuatu yang sederhana tapi kadang mahal, kita. Ya? Iya, kadang mahal juga. Bisa dibilang sederhana tapi mahal gitu.
1: Oke.
0: Iya, karena ya sehat nggak bisa dibeli di mana-mana bro.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Apalagi zaman sekarang tuh. Ya kita cuma modal sehat aja gitu.
0: Aduh, iya sih.
1: Lah iya kalau kita mau mencari lapangan pekerjaan kan.
0: Betul.
1: Juga harus sehat.
0: Bener, mendekati seseorang juga harus sehat. Betul. Iya kan. Kalau lagi mules-mules kurang enak perutnya kan PR juga gimana caranya coba.
1: Nah ada lagi Mia nih.
0: Wih Mia ini.
1: Mia di Pondok Kelapa. Gak pake bi ya. Mia Lebah.
0: Oh iya, Lebah.
1: Kan ada kalau zaman dulu lo main Friendster atau apa chatting MRC gitu kan, Mia B gitu, Mia Lebah.
0: Mas, gue nggak ngerti lagi mas itu mas.
1: Lo nggak main ya? Lo main ini ya? Aplikasi chat sebelum ada WhatsApp gitu.
0: Belum lagi. Gue paling lama.
1: Konektor dulu.
0: paling lama tuh Yahoo Messenger gue main.
1: Oh iya, kayak gitu juga. Iya. Ada itu MRC, ada MIRC. Oh, gua gak tahu namanya.
0: Gue enggak, Friendster juga
1: gue. HSL please gitu.
0: Gue gak tau, gue terlalu muda sih gitu. Kayaknya gue terlalu muda sih kayaknya ya.
1: Kata Mia, hal yang sederhana malam-malam gini adalah makan mie instan rebus.
0: Wah, aduh. Pakai telur sama sayur sih oke sih.
1: The best.
0: The best. Pakai telurnya, tapi telur yang ikut direbus, lu tau gak sih?
1: Telur yang ikut direbus.
0: Iya, yang ikut direbus sama mie nya.
1: Oh, gue suka yang ini. Mie nya direbus sama mie, tapi masih kuning-kuningnya tuh
0: iya,
1: masih encer.
0: Kalau di ini pecah kan dia kan?
1: Iya.
0: Iya, itu enak tuh, setengah matang gitu. Bah.
1: Iya dong.
0: Hah, makanan mulu dari tadi ya. Lapar, Bro.
1: Iya, namanya juga ini kan pendengar kita, kita enggak tahu apa sederhana ya, menurut mereka. Aduh, ada siapa, Dit? Jangan gua mulu. Bacain.
0: Ini nih, ada dari Putri nih. Ya, yang katanya sederhana menurut dia adalah bisa main sama peliharannya. Hah? Eh, kucing.
1: Oh
0: iya, dia punya kucing katanya. Peliharaan ini hewan peliharaan.
1: Oh, hewan peliharaan.
0: Hewan peliharaan.
1: Siap.
0: Lu gak usah aneh-aneh yang Putri ngetiknya lu.
1: Iya.
0: Iya benar. Dan
1: itu lo udah malam. Ada Vanka di Tangerang.
0: Kenapa Vanka?
1: Katanya hal yang sederhana buat gue, semoga om gue sehat selalu.
0: Amin.
1: Oh, omnya sehat.
0: Aduh,
1: selalu.
0: Gue jujur pengen bercandain sih tadi, say.
1: Loh, ini berarti keponakan yang baik, Wak.
0: Oh iya, bener.
1: Mungkin. Kan di zaman sekarang ada yang keponakan tuh tinggal sama omnya.
0: Bener.
1: Ya kan, dititipin sama, mungkin sama kakak omnya gitu.
0: Oh, iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Ini jaga keponakan, dan dia pengen om itu sehat selalu.
0: Betul. Atau mungkin si Vanka ini merantau ya, kan?
1: Iya, di Tangerang biasanya orang-orang perantau nih.
0: Iya, Tangerang, mungkin di Tangerang adanya omnya gitu. Jadi bareng omnya. Jadi kayak, Vanka. Kayak gitu ya.
1: Oh, iya. Ada Mario juga nih.
0: Kenapa Mario dia?
1: Mario di Bintaro.
0: Sederhana menurut dia.
1: Sederhana menurut dia adalah bisa tukeran nomor HP sama mbak-mbak Point Coffee yang cantik
0: di Bintaro. Aduh, Mas, lo spesifik, Mas. Ya, ini Point Coffee mana dulu?
1: Bintaro, Point Coffee Bintaro juga. Oh, dia.
0: Point Coffee Bintaro juga.
1: Tapi memang kadang-kadang mendapatkan nomor handphone orang yang kita idolai itu sederhana ya. Tapi
0: iya,
1: membahagiakan.
0: Sih. Tapi butuh keberanian, Bro, buat mintanya, Bro.
1: Iya, Bro.
0: Iya kan?
1: Lu tapi harus. Tapi jangan cuman orang Point Coffee lah, coba Indomaret gitu. Siapa tuh ada yang
0: iya juga.
1: Mau lu tuker nomor handphonenya.
0: Iya. Ya kan biasanya kasirnya beda tuh.
1: Iya.
0: Kasirnya beda kan?
1: Iya, kasirnya beda.
0: Iya, jadi kayak jangan cuman ke poinnya. Kasirnya juga gitu. Tapi gimana caranya? Maksudnya kalau ada nih yang mungkin naksir sama seseorang pengin minta nomornya, tapi gimana cara mintanya gitu.
1: Nah, benar.
0: Iya kan?
1: Wah, ini ada yang lucu nih, Bro.
0: Apa?
1: Ada dari Gita nih.
0: Kenapa Gita?
1: Di Bekasi.
0: Bekasi. Kenapa katanya, Bekasi?
1: Hal sederhana buat gua hari ini adalah harga Pertamax turun lagi.
0: Wow. Bener sih.
1: Bener sih. Itu udah sederhana banget.
0: Itu sederhana.
1: Harga Pertamax bisa turun lagi, kita doain aja ya.
0: Amin.
1: Ya, kita solawatin lah. Betul. Kata Ustaz kan kalau disolawatin itu bisa jadi.
0: Bener.
1: Insya Allah ya.
0: Insya Allah.
1: Jadi kita solawatin teman Pro 2, semoga harga Pertamax balik lagi.
0: Amin. Amin. Jadi kita doa yang terbaik aja ya.
1: Terus buat siapa?
0: Buat kita semua.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Iya. Biar kita diberikan kekuatan, kemampuan.
1: Ya, kita bacain aja ya, karena udah mau jam 11 nih. Iya, banyak juga. Banget nih.
0: Iya.
1: Aura.
0: Kenapa? Aura.
1: Aura di Tambun.
0: Wih, Tambun. Makin jauh nih Bekasinya ini kayaknya nih.
1: Iya. Katanya hal sederhana buat aku, bisa tiernya paling tinggi di Mobile Legend.
0: Waduh.
1: Terlalu pusreng. Sobat pusreng.
0: Bener. Tapi karena gue jangan malam ini, besok masih kerja.
1: Iya, kalau kata gue sih kalau lo mau pusreng ya, jangan pusreng di tengah malam. Karena kenapa? Pemain jago semua, Wak. Joki-joki.
0: Jujur iya sih.
1: Lo main Mobile Legend gak?
0: Gue ya beberapa kali coba main doang.
1: Iya, kalau gue pemain ya. Itu tuh benar-benar apa namanya? Benar-benar jago-jago.
0: Iya.
1: Jadi kalau lu belum jago kayak gue, jangan main malam-malam.
0: Fix rank-nya bakal turun.
1: Iya, atau Aura boleh add aja.
0: Oh, iya,
1: mau main bareng gue.
0: Oh, boleh tuh.
1: Iya,
0: bisa nanti langsung DM aja ya.
1: DM aja.
0: Bang, ID-nya apa, Bang?
1: Nah,
0: itu ayo ID. Kita mabar, Bang. Kita ngepush bareng sampai
1: mythic ya,
0: gitu kan. Sampai mythic dah lu, mythic dah.
1: Mythic dah tuh. Ini ada Alvia.
0: Kenapa Alvia?
1: Alvia juga di Harapan Indah Bekasi.
0: Waduh, sering macet tuh.
1: Hah? Iya,
0: macet.
1: Oh, kayaknya lu ini ya. Nih, apa? Alvia nih.
0: Kenapa
1: kita lihat fotonya ya. Nih fotonya nih, Wak.
0: Buset.
1: Alvia kan tuh.
0: Iya benar sih.
1: Alvia. Serius?
0: Iya benar.
1: Ini di Harapan Indah Bekasi.
0: Oh iya.
1: Okay. Katanya
0: kenapa?
1: Hal sederhana buat aku, yang penting rambutku aja, Kak.
0: Kenapa rambutnya?
1: Terus on. Ah? Enggak bercabang.
0: Oh, gitu. On point rambutnya gitu.
1: Iya, maksudnya kan cewek itu musuhnya rambut yang bercabang.
0: Iya sih, bener sih.
1: Itu jadi dia pengen rambutnya tuh sehat mulu.
0: Bener, bener. Jadi pakai sampo ini, nggak ada built-in, nggak ada built-in.
1: Ya tapi menurut gue apa ya, rambut tuh adalah mahkotanya perempuan ya.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Itu apa patah yang bener juga gitu, nggak salah.
1: Siapa lagi nih? Bacain Dit, ini ada Tania nih, Tania.
0: Tania.
1: Pluit. Apa katanya
0: Dit? Waduh, di Pluit.
1: Pluit.
0: Iya bener. Dia offset apa gimana di Pluit? Dia katanya ini apa sederhana versi dia adalah bisa menikmati kopi dengan tenang. Wah, emang anaknya ngopi banget nih kayaknya ya.
1: Iya,
0: anaknya kopi nggak maca nih katanya nih.
1: Iya. Ada Julia nih, Julia.
0: Kenapa lagi
1: di
0: Julia?
1: Di BKT.
0: Sedap.
1: Nanti lagi dengerin Pro 2 pakai HP.
0: Waduh, pasti di RRI digital dong.
1: Iya dong.
0: Iya kan, yang downloadnya di App Store atau Play Store kan?
1: Iya dong.
0: Aduh, seru banget malam hari ini ya.
1: Iya, katanya hal sederhana buatku yang penting bisa makan jajanan kaki lima terus menerus setiap malam.
0: Oh betul, kita harus selalu support UMKM guys.
1: Betul gitu, ya.
0: Jadi yang penting perut kenyang, kita happy, yang jualan juga happy
1: ya kan? Ini nih, dua lagi ya kita bacain kali ya.
0: Oke, terakhir nih.
1: Dua terakhir.
0: Dua
1: terakhir nih, ada dari Ibu Nur, coba Dit bacain.
0: Ibu Nur.
1: Ya ini gak apa-apa dong ibu-ibu.
0: Iya gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Ada masalah.
0: Gak apa-apa.
1: Ada Ibu Nur nih.
0: Sederhana versi dia adalah ketika dia bisa melihat anaknya tidur di malam hari.
1: Orang baik-baik. Ibu Nur. Terbaik, Bu.
0: Mantap. Gokil.
1: Ini luar biasa ya.
0: Luar biasa. Dan yang terakhir ada siapa, Ustaz?
1: Terakhir ada Tia Sunter.
0: Di Sunter. Silau gak?
1: Hal sederhana, kata dia, adalah bisa bahagia dengannya.
0: Tapi dia bahagia juga denganmu kan? Itu harus dipastikan.
1: Gue kadang-kadang sama cewek-cewek yang pengen bahagia dengannya itu dengan siapa?
0: Nah gitu itu loh. Sih, itu bisa juga
1: satu,
0: sih.
1: Bisa satu dua orang kadang-kadang.
0: Oh iya juga ya.
1: Apakah dia pemain cinta? Nggak tahu.
0: Iya, nyanyi kan bisa jamak juga ya.
1: Iya.
0: Bisa jamak
1: tapi, gak sih? Tapi gini ya temen Bro 2. Gue ada kejadian. Ini temen gue. Cowok itu kena scam. Scam perempuan.
0: Oh ya? Modusnya apa?
1: Gue gak tau ya. Ini tuh menurut gue aneh, Wak.
0: Kenapa?
1: Kalau zaman dulu gini, kita di scam, tapi perempuannya gak ada.
0: Oke.
1: Itu benar dong di scam.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: ini dia di scam sama perempuannya ada. Kerjanya ketahuan di mana, ada orangnya ada. Tapi kena scam, Wak.
0: Kok bisa ke scam? Kan...
1: itu sih.
0: Itu.
1: Gue gak mau spill ya orangnya, tapi dia cerita sama gue gitu. Dan itu dia scam, ternyata... Dia mengaku menjual roti, apa buat roti kue, cake.
0: Okay.
1: Anak zaman sekarang cake kan.
0: Bener.
1: Gitu ternyata teman gue ini itu mendekati perempuan itu dan pengen beli cake lah gitu, membantu UMKM tadi kan.
0: Iya. Yeah.
1: Ternyata setelah dibeli, ya kan itu nggak dibikin-bikin cake-nya.
0: Kenapa tuh?
1: Gak jadi-jadi. Nah ternyata dia udah punya suami dia.
0: Wow,
1: ngakunya single.
0: Wah.
1: Terus ngakunya dia jual itu. Nah, yang lebih hebohnya lagi, dia di sosial media bilang, lu kalau udah dikasih jajan cowok, ditagih lagi, gimana sih gitu?
0: Kok janggal?
1: Ih, janggal ya.
0: Kok janggal?
1: Tapi orangnya ada, Dit.
0: Kok janggal?
1: Coba.
0: Kok janggal?
1: Zaman sekarang tuh aneh-aneh.
0: Iya, orang-orang makin
1: aneh.
0: Gak tau pikirannya, jalan pikirannya gimana?
1: Cuman yang gak aneh tuh yang dengerin Pro 2.
0: Ah, itu dia.
1: Lurus semuanya.
0: Bener.
1: Kayak Bahrum tadi kan?
0: Sedap.
1: Setia sama Aca terus.
0: Betul.
1: Gak ada yang lain.
0: Iya, bahkan dia pengen sederhananya dia lah hidup bersama selamanya.
1: Sama siapa?
0: Sama Aca tadi bilangnya.
1: Aca.
0: Selama-lamanya gitu ya.
1: Luar biasa. Ya, Bahrum nih cowok-cowok tipikal dicintai sama cewek-cewek itu siapa yang mengetik kok malam-malam?
0: Bahrum, Wak.
1: Kok Bahrum masih denger kita ya?
0: Masih, Bro. Dia ini banget.
1: Dengar setia kita ya.
0: Dengar setia banget.
1: Bisa kali ketan susu mah. Sama itu di situ tuh. Tempe goreng tuh.
0: Iya bener. Iya bener. Sama tempe goreng.
1: Iya
0: betul kayak edit kau saya katanya.
1: Benar setia banget.
0: Alright deh. Ini udah hampir jam 11. Terima kasih teman Bro 2 sudah seru-seruan di malam hari ini.
1: Kita pamit deh.
0: Yoi, kita ketemu lagi di lain hari ya. Besok gue siaran sih.
1: Besok gue siaran. Besok juga siaran tapi sore.
0: Oh iya benar. Lu sore.
1: Besok siaran lu siaran.
0: Iya benar. Kita papasan doang sih besok sih enggak berdua ya.
1: Iya, enggak duet.
0: Ya ya udah.
1: Kalau duet kita nambah goceng nih.
0: Kargonya nambah. Astaga.
1: Kalau lagi ya teman Bro 2 yang udah dengerin kita. Yoi. Yang lagi nyetir di jalan hati-hati.
0: Yes.
1: Gak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan.
0: Betul. Lu harus bersyukur ya kan, dan harus ya pokoknya hati-hati di jalan biar lu bisa menikmati nikmatnya rebahan di kasur.
1: Uish. Itu lagu terakhir dari kita apa, men?
0: Lagu terakhir dari kita, karena kita adalah dua orang yang menawan di malam hari ini.
1: Terus
0: ada Adrian Khalif dengan menawan. Boleh. Ya udah, jadi kita pamit ya teman berdua. Kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Sehat-sehat
0: ya
1: teman berdua.
0: Selamat tidur. Bye-bye.

0: nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, 12 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini di Spider. Selamat pagi teman berdua, sampai jam 10. Satu jam pertama bakal ada lagu-lagu seru yang bakal bisa lo dengerin teman berdua. Dan nanti ada tausiah dari Ustadz Baru. So, jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafura rahima. Surat Al-Furqan ayat 70 ini, Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: life, baby.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama Kangga. Tiket konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 26 sampai dengan 27 Desember 2026 habis dipesan sekitar 1 jam setelah penjualan umum dibuka pada Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CNN, pada 13.17 seluruh kategori tiket 2 hari konser berstatus full dibuk atau habis dipesan. Namun

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan sekarang udah di jam 6 lebih 12 menit di studio. Jadi buat lo yang hari ini ada aktivitas di luar, jadi gue bakal kasih tau banyak hal tentang traffic atau juga cuaca gitu ya. Yang jelas kemarin tentunya lo masih kebawa seru-seruannya. Ada yang namanya Silong Seven mampir di Pro 2. Aduh, seru banget kemarin ya. Dan sampai nanti jam 10 bakal ada lagu seru kayak yang satu ini. Gue punya Curtis with Goo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Radio Jakarta masih bareng sama Angga yang nemenin lu sampai nanti tentunya sampai jam 12.02. Dimana sekarang tuh udah masuk tanggal 12 Juni dimana yang namanya Piala Dunia sudah kick off gitu ya. Dan kalau lu lihat juga kemarin ada pertandingan antara Meksiko dan juga di partai pertama gitu ya, yang tentunya bikin semua dari Afrika Selatan seru sekali. Kalau lu lihat juga pertemuan kedua tim ini menghadirkan kenangan Piala Dunia, dulu sempat 1-1 pada pembukaan turnamen ya. Jadi ketika kita bisa menyaksikan kembali pertandingan antara Afrika Selatan dan juga Meksiko bakal seru banget. Dan ini bakal ngebuka banyak sekali pertandingan-pertandingan. Walaupun kemarin lumayan brutal banget itu ya, 3 kartu merah dan juga 3 kartu kuning. Di hari pertama aja udah benar-benar luar biasa. Dan ada 3 hal sebelum pertama di Piala 2026, yaitu laga Meksiko versus Afrika Selatan. Terus juga muncul catatan pertama di Piala Dunia 2026. Yang jelas ini jadi sesuatu yang langsung bisa dibikin, langsung dapat kartu kuning pertama, kartu merah pertama. Seru sekali lah pokoknya. Mudah-mudahan semakin lama bakal semakin seru gitu ya pertandingan Piala Dunia yang bisa lo dengerin juga di RRI.

Selamat malam Pro 2 Jakarta. Ada Liodra dengan sampaikan rindu teman Pro 2. Kalau emang lagi rindu sama seseorang, jangan sampaikan ke orang lain dong. Sampaikan langsung. Datengin aja. Kalau takut hujan, coba gue cek dulu bmkg.go.id hari ini ya, hujan apa enggak. Kalau dari perakirannya sih, yang hujan ringan tuh hanya di Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan. Sisanya enggak, Jakarta Timur berawan, Jakarta Utara juga berawan, kota Jakarta Pusat juga berawan. Ya, jadi samperin aja, nggak usah diwakil-wakil sama orang, langsung sampein rasain dulu.